0: 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026, Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada tiga narasumber nanti yang akan hadir. Ada Bapak Agustinus S. SMSI, Kabid Transmigrasi, kemudian Bapak Yohanes Trimulyo SE, Jabung Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, kemudian juga ada Bapak Hermanus Hadi Purwanto, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang. Nah, untuk Anda nanti yang ingin bertanya, kami undang juga ya pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo Bupati. Nah, di Suara Warga ini pendengar, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi gitu ya, yang ada di sekitar Anda, atau Anda mau bagaimana dengan listrik yang belakangan. Nah, itu dampaknya tadi kita sudah mendengar beberapa berita ya kepada kita. Ada juga misalnya terganggu dengan pemadaman karena berkaitan dengan teknologi, kemudian usaha dan lain-lain ya.

saya Siti Musdikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Baik pendengar, apakah masih ada pemadaman di sekitar Anda? Ini ada WhatsApp ya dari Ibu Ipa di Bandung, waktu itu ada jadwal pemadaman tapi nggak jadi. Semoga nggak mati-mati lagi lampunya katanya. Oke, terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda bagaimana di daerah Anda? Apakah masih ada pemadaman? Dan pendengar, boleh juga di WhatsApp 0857-5000-4740. Kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di pagi hari ini dan juga melalui telepon.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kepolisian Resort Sintang menyelenggarakan kegiatan fokus grup discussion dengan tema sinergitas lintas sektoral dalam rangka menangkal provokasi dan merawat harmoni di wilayah Kabupaten Sintang, bertempat di Aula Sebaguna Waterpark Sintang pada Selasa 7 Juli 2026. Membuka kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kabag Ops Polres Sintang AKP Manguliman Huta Swaid membacakan sambutan Kapolres Sintang bahwa di era digital saat ini terselip ancaman berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, narasi provokatif. Oleh karena ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan budaya tabayun dan saring sebelum sharing. Guna membedah persoalan secara komprehensif, acara menghadirkan 5 narasumber ahli di berbagai lintas sektoral. Para narasumber tersebut meliputi Kepala Kantor Kemenag Sintang Hasib Arista, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Komunikasi dan Informatika Sintang Igor Nugroho, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sintang Syarif Yasa Arapat, PLT Sekretaris Badan Kesbangpol Sintang Ahmad Ridwan, serta Penyuluh Hukum Setda Sintang Rosalia Susanti Situmorang. Dalam paparannya, Kadiskom Info menjelaskan secara khusus membedah materi terkait literasi digital cerdas untuk mitigasi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi di luang cyber. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Oi.
1: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
0: Tahu lah. Kenapa, San?
1: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
0: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
1: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
0: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
1: Oke. Okay.

0: duduk di pos gambling. Pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu. Ah.
1: Kamu gak bakalan menang.
0: Apaan sih?
1: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
0: Iya. Pocong!
2: Benar, lanjut lagi informasinya. Bupati Sintang Gregorius Helkulanus Bala mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan penetapan rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang Senin 6 Juli 2026. Bupati menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan mengurangi belanja yang tidak mendesak. Selengkapnya pendengar di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. How We Disasper karya Jing Jing Li adalah sebuah karya sastra yang menggugah merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Li memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disasper bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disasper memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disasper adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Ya, pendengar, mau sih semangat ya dengan informasi-informasi paginya di kesempatan pagi hari ini. Di bawah supervisi dan antara PT Bank Rakyat Indonesia, Persero TBK terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui penguatan kinerja, transformasi bisnis berkelanjutan, serta komitmen mencapai nilai tambah bagi masyarakat dan negara. Kinerja solid Persero sepanjang 2025 menjadi landasan bagi BRI untuk memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembagian dividen. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST 2026 digelar Jumat, Perseroan menetapkan pembagian total dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 52,1 triliun rupiah atau 346,00 per saham. Pembagian tersebut mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: ku sepatah, ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi berikutnya masih dilansir dari lawanrri.co.id. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia yang menegaskan kedua negara berpeluang membangun masa depan bersama melalui penguatan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya, sinergi kedua negara akan menjadi kekuatan baru yang memberi manfaat tidak hanya bagi kawasan tetapi juga dunia. Modi mengatakan India dan Indonesia berada pada titik penting dalam sejarah. Hal itu dikatakannya pada hari Selasa 7 Juli 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia juga menegaskan India menganut kebijaksanaan, kebijakan pembangunan bukan ekspansionisme. Pemerintah India mengusung Sabka Saat, Sabka Vikas atau pembangunan untuk semua sebagai landasan dan membangun kerjasama internasional. Ya, pendengar, informasi ini dilansir dari laman rri.co.id.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, pendengar, informasi-informasinya kita sudah sampai di sini. Nanti akan kami hadirkan sesaat lagi program Halo Bupati bersama rekan saya Dian Ben Yuda. Tetaplah bersama kami, pendengar, dan nanti juga akan kami hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik mendengar di mana saja Anda berada, kali ini cek fakta dilansir dari komdigi.co.id bersama saya di Sriati. Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut pendengar tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.co.id. Setelah diperiksa akun Instagram pribadi tersebut tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiun tahun 2026. Jadi pendengar, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan bukan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya?
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita menantikan halo Bupati di kesempatan pagi hari ini.
3: Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Live dan interaktif di program 1
4: di RRI Sintang.
5: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang di 102,5 MHz kanal inspirasi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan lewat media Instagram kami dan di media sosial kami, bahwa hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Bupati Menyapa, di mana Bupati lewat instansi teknisnya akan memberikan penjelasan bagaimana progres kinerja Kabupaten Sintang sejauh ini. Dan sudah hadir di studio kami hari ini pendengar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Selamat pagi, Bapak-bapak.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Mungkin Pak Agustinus agak dekat dikit nih, Pak Agus.
6: Oke.
5: Okay. Lebih dekat sama mic biar kedengaran sama pendengar kita.
6: Oke.
5: Iya, yeah. Okay. Hadir di sini hari ini hadir Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Pak Hermanus Hadi Purwanto. Selamat pagi, Pak.
6: Pagi semuanya.
5: Ya, selamat pagi. Kita sapa semua dulu lah, nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Kemudian ada Pak Yohanes Tri Mulya, Japfung Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda. Selamat pagi.
7: Selamat pagi semuanya.
5: Ya, kemudian tadi yang sudah saya sapa, saya minta maju ke depan sedikit karena agak jauh dari mic biar kedengaran suara indahnya nih, Pak Agustinus, Kabid Transmigrasi Kabupaten Sintang.
8: Baik, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Siap. Kemudian tidak ada di flyer tapi hari ini datang karena beliau agak lebih paham teknisnya karena yang lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat langsung ada Pak Erwin, instruktur loka latihan kerja.
9: Ya.
5: Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
5: Dulunya BLKI ya, orang lebih kenalnya.
9: BLKI. Betul sekali.
5: Ya, sekarang jadi loka latihan kerja.
9: LLK.
5: Ya, LLK. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bidang kerjanya teman-teman kan dari transmigrasi dan juga tenaga kerja.
9: Ya, siap.
5: Dan yang pasti di situ karena berhubungan dengan tenaga kerja, tadi di off air ngobrol-ngobrol juga ternyata kadang-kadang diminta jadi hakim juga ternyata ya. ya, ini karena Pak Purwanto itu tetangga saya di rumah, jadi biasanya manggilnya Mas Pur. Jadi okay, agak lebih akrab rasanya kalau
9: Bapak. Silakan aja, enggak apa-apa.
5: Oke, okay. Gimana bisa diceritakan bagaimana pengalaman selama ini di tenaga kerja sebelum kita lanjut ke teknis-teknis kerja di situ nanti. Bagaimana pengalamannya selama ini, kemudian ternyata ada sisi-sisi di mana kemudian Dinas Tenaga Kerja seperti diminta menjadi hakim gitu ketika ada permasalahan di lapangan. Gimana tuh, Pak?
9: Oke, okay. Siap. Terima kasih. Yeah. Yang pertama, memang kami di tenaga kerja itu mendapat amanah gitu dari Pak Bupati kan untuk salah satunya mengurangi angka kemiskinan, kemungkinan pengangguran terbuka. Kemudian kami juga di, untuk perkenalan dulu ya, kami di Dinas Tenaga Kerja ini kan ada 4 bidang gitu. Di sekretariatan, kemudian ada satu di bidang apa ini transmigrasi Pak Agus nih kabitnya, kemudian nanti ada di bidang hubungan industrial itu Bu Ida, kemudian kebetulan beliau nggak bisa datang gitu, diwakili Pak Yohanes. Kemudian ada di bidang ketenagakerjaan, nah, itu khusus yang ngurusi untuk pekerja-pekerja. Kemudian ada kami juga punya UPT gitu, salah satu yang tadi kita sebutkan LLK. Agak memang antik juga sih kadang-kadang kita di Dinas Tenaga Kerja ini. Kita kadang-kadang seperti yang Pak Dian sampaikan tadi, Mas Dian lah ya. Kita kadang-kadang diminta kalau orang bertengkar itu kita jadi hakimnya gitu. Padahal sebenarnya kita ini kan hanya memberi solusi gitu, bagaimana sih antara pekerja. Jadi intinya kami di situ melindungi pekerja gitu, Pak. Mau dia bekerja apapun, kami tidak lihat misalnya dia kerja emas atau kerja apa, itu kami tidak mau tahu lah itu ya. Yang penting dia pekerja, apalagi di perkebunan kita punya perkebunan kelapa sawit, ada 44 dasar perusahaan ya di Sentang, besar sekali. Itu kan pasti banyak terjadi konflik. Di situlah fungsi kita nanti, bagaimana memediasi misalnya pekerja itu misalnya di PHK atau apa. Nanti mungkin teknis nanti Pak John lah bisa memberikan gambaran bagaimana sih di dinas kami itu bekerja. Kemudian nanti kalau yang sekarang itu untuk yang apa, mereka kerja itu kan ada, kalau dulu kartu kuning kita ya. Nah, sekarang namanya kan AK1 tuh, jadi harus mencatatkan diri. Itu kadang-kadang orang malas juga. Jadi datanya tidak tercatat gitu. Jadi dia kerja kayak kita kan yang di, banyak juga nih yang di toko-toko, di mana yang kerja-kerja itu tidak, sebenarnya tidak tercatat loh itu pekerja-pekerja kita itu.
5: Dan itu di pendataannya nanti kemudian jadinya tidak bekerja statusnya.
9: Tidak bekerja statusnya, padahal mereka bekerja. Itu, tapi ini mungkin akan kami, kedepannya akan kami coba untuk mereka sosialisasi. Di samping kita harus melindungi mereka ya, misalnya upahnya berapa, ininya berapa, jadi harus memang benar-benar nanti kami akan coba untuk lebih, data-data ini, karena data ini yang sangat diperlukan gitu. Mungkin itu dulu lah.
5: Dan memang sebenarnya dari pemberi kerjanya juga harusnya juga lebih aktif ya, ngasih apa?
9: Kesadaran hak-hak pekerja lah itu kan, kami antara hak dan kewajiban itu yang pertama gitu, harus kita benahi dulu lah gitu. Mungkin kesadaran dari teman-teman pengusaha ini lah, bagaimana dia berusaha tapi dia juga harus melindungi si pekerjanya, karena pekerja ini aset gitu loh. Itu yang harus sebenarnya harus kita dorong gitu, ini aset kita gitu.
5: Oke, saya ke transmigrasinya nanti nih Pak Paulus. Saya bahas yang industrialnya dulu nih, ke Bang John dulu nih. Pak John, kalau di tadi kan, kalau data dari disampaikan juga nih oleh apa namanya, oleh Pak Sekda, beberapa media juga meliput bahwa sekarang di Sintang itu kalau dilihat pengangguran terbukanya 2% kalau
9: 3,8 berapa gitu.
5: Kalau statement beliau tuh yang enggak kerja sekarang nih, antara yang malas kerja atau lagi nunggu kerja aja, lagi nunggu baru lulus SMA segala macam. Mungkin kita mau minta klarifikasi itu dulu, Pak John. Data itu kemudian seperti apa sih kita membaca data itu gitu?
7: Oke, baik, terima kasih Bang Dian. Kalau terkait dengan data pengangguran, mungkin sebenarnya di tempat teman yang satu lah ya, yang di bagian penempatan itu, karena mereka tentang penempatan tenaga kerja. Tapi kalau dari sisi kami di bidang hubungan industrial, kalau kami lihat gitu Pak, bahwa sampai dengan saat ini, Pak ya kan, kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas, karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Ya, itu dari 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Lapangan kerja itu ada. Namun apa ya? Mungkin minat, dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di, katakan di kebun atau di usaha formal lainnya seperti itu. Sebagai contoh mungkin gini, sekarang ini hampir semua perusahaan perkebunan itu kekurangan tenaga panen.
5: Oke.
7: Kami mendapatkan fakta agak lucu nih Bang Dian. Jadi kita tidak usah sebutkan nama perusahaan, tapi kita sebutkan nama daerahnya. Jadi di daerah Serawai Ambalau itu kekurangan tenaga panen, ya kan? Tapi lucunya di kecamatan yang daerah Sintang bahkan sampai ke Tungau, tenaga panennya justru berasal dari daerah yang Serawai Ambalau.
5: Okay,
7: ini kan kalau kita bicara bahwa apakah pekerjaannya ada? Pekerjaannya ada. Tetapi kenapa ada pekerjaan di tempat yang lokasi aslinya tinggal namun dia memilih bekerja di luar? Ini kenapa gitu kan? Kemudian kita diskusi dengan manajemen bahwa mungkin jadi sebenarnya kan gini. Fokus pemerintah itu dalam ketenagakerjaan sebenarnya hanya ada dua.
5: Okay.
7: Perlindungan tentang pengupahan dan jaminan sosialnya. Nah, ketika kita kaji dari sisi upah, biasanya kan perusahaan ini dia hanya melihat bahwa sepanjang saya tidak membayar upah di bawah upah yang telah ditetapkan pemerintah, bisnis is good, itu lancar gitu kan. Hanya mereka lupa, kadang-kadang ketika itu sudah dibayarkan, nilai uang ini ketika diaplikasikan dalam kehidupan, katakan di kecamatan di Serawai Ambalau, ternyata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka mendapatkan upah hasil pekerjaan itu. Nah, mungkin faktor ini juga yang menjadi salah satu yang mendorong, ya kita katakan eksodusnya atau keluarnya tenaga kerja yang asli dari Serambai Ambalau itu ke daerah-daerah seperti Sintang atau ke Tengah Hilir sini.
5: Di Simbak situ malah ada perkampungan.
7: Nah, ternyata dari diskusi kita, puji Tuhan itu dari manajemen juga ditengkapi dengan baik ya. Jadi mereka sekarang dalam menerapkan sisi upah itu ada perbaikan lah menurut saya, Bapak. Mereka naikkan standar upahnya. Jadi juga sekarang mereka juga selain melihat regulasi yang ditetapkan pemerintah, mereka juga mencoba melihat real di lapangan apa seperti itu. Tentu harga gas di Sintang dengan Serawai beda, minyak goreng beda. Nah, ini yang coba diakomodir. Nah, mudah-mudahan ini baru berjalan 1-2 bulan, tapi kita lihatlah, semoga ini juga nanti bisa punya dampak ke depan yang seperti itu. Kan itu. Dan mungkin terkait dengan apa namanya ketenagakerjaan, memang kadang-kadang ini agak-agak ya, karena melibatkan hubungan antara dua sisi ya.
5: Betul.
7: Antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, memang ketika ini terjadi tentu tidak bisa dihindarkan. Betul. Adanya terjadi katakan semacam perselisihan ada pemahaman.
5: Gesekan-gesekan lah ya.
7: Gesekan seperti itu. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, memang kadang-kadang kami kesusahan juga datang satu mintanya, "Pak, tolong selesaikan hal seperti ini." Nah, ada kesempatan ini mungkin kami menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sifatnya hanya memfasilitasi. Jadi kalau terjadi perselisihan itu memang yang pertama kali itu wajib diupayakan itu sebenarnya adalah musyawarah mufakat kedua belah pihak. Ketika mereka sudah bermufakat, maka perselisihan itu selesailah. Tapi ketika tidak selesai, maka hadir ke dinas dan kita panggil, kita fasilitasi, kita mediasi. Mencarikan win-win solution kan seperti itu.
5: Betul.
7: Kenapa? Karena kalau tidak selesai di dinas, nanti tahapan selanjutnya adalah ke pengadilan hubungan industrial. Nah, itu kan dan prosesnya panjang, biayanya besar, kemudian juga lokasinya kan di Pontianak. Nah, di sinilah biasanya kita apa namanya? Mengambil peran. Menurut catatan kami sampai dengan sekarang ini yang tercatat secara resmi masuk pengaduan itu ada 9.
5: Ada 9
7: pengaduan. Tapi yang 5 dicabut, mereka bisa menyelesaikan sendiri. Yang 4 difasilitasi dinas dan puji Tuhan itu bisa selesai dengan musyawarah, dengan perjanjian bersama. Dan ada juga yang misalnya datang konsultasi, kita berikan masukan, kemudian kita juga klarifikasi dengan perusahaannya. Mereka selesaikan di luar. Sampai sekarang sih saat ini secara umum kondusif lah untuk terkait perselisihan itu.
5: Karena memang dari pemerintah juga harus cari titik temunya antara kenyamanan berinvestasi dari para investor, di sisi lain juga harus bagaimana
7: hak pekerja
5: juga dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sejauh inilah, kalau perlindungan terhadap tenaga kerja di kita bagaimana posisinya sekarang?
7: Kalau kita dari sisi regulasi gitu ya.
5: Regulasinya.
7: Dari sisi regulasi itu memang bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial. Itu ada 5 kan, ada ada BPJS kesehatan, kemudian BPJS tenaga kerja itu ada 4, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ya. Nah, memang secara umum semua sudah masuk. Hanya memang ada beberapa kendala nih.
5: Ya.
7: Terutama kalau di BPJS Kesehatan ini kan faktor pendaftaran kepesertaan. Regulasi menyatakan bahwa pekerja wajib didaftarkan oleh badan usaha. Namun banyak juga pekerja ini yang kadang sudah terdaftar melalui kepesertaan di PBI misalnya,
5: penerima
7: bantuan. Nah, ini kadang-kadang kita memberikan pemahaman kepada pekerja untuk ya kamu keluar dari PBI supaya bisa didaftarkan perusahaan. Ini yang kadang-kadang kurang bisa diterima dengan inilah masih perlu perjuangan proses seperti itu. Terus kalau yang untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kendalanya biasanya banyak pekerja-pekerja kita ini yang sifatnya apa ya, dia kadang kerjanya
9: musiman gitu ya.
7: Iya, musiman. Jadi ya, kerjanya mungkin
9: sebulan
7: nanti dua bulan dia hilang, tiga bulan dia hilang. Nah, sementara kalau kita lihat regulasi bahwa kalau kita bicara sektor perkebunan itu kan skala usaha besar.
5: Betul.
7: Jadi dalam skala usaha yang besar itu BPJS Ketenagakerjaan itu kan wajib 4 program.
5: Ya.
7: JKK, JKM, JHT dan JP. Nah, kendalanya yang untuk JHT dan JP ini jaminan hari tua dan jaminan pensiun karena keberlangsungan mereka sendiri pun tidak pasti di situ.
5: Ya.
7: Nah, maka dari itu kami menekankan setidaknya atau minimal JKK dan JKM-nya itu yang tetap wajib dimasukkan. Walaupun dia hanya mungkin bulan ini kerjanya satu minggu, bulan depan hilang. Kenapa? Karena kata orang-orang itu bilang hari sial tidak ada di kalender kan. Harapan kita ketika mereka sudah tercover dalam JKK dan JKM, ketika terjadi apa-apa kepada pekerja yang bersangkutan, setidaknya ahli warisnya,
5: betul,
7: itu tidaklah terlalu disusahkan lah, karena dari mungkin untuk dalam 1-2 bulan ke depan mereka masih punya pegangan lah bagaimana dalam mengatur nanti langkah ke depannya. Mungkin itu ya.
5: Tapi kalau dari segi kepatuhan dari para pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak para pekerja ini bagaimana sejauh ini?
7: Ya, sampai sekarang kita asumsi nih ya. Karena tidak adanya pengaduan dari pekerja terkait dengan apa namanya tidak didaftarkan. Kami yakin tingkat kepatuhannya mungkin di atas 90%. Kalau berbeda mungkin tahun waktu ketika awal-awal BPJS ini baru mulai, kita kan 2015 ke atas, memang sering masuk pengaduan, Pak, kami bekerja di sini tapi tidak di cover BPJS kesehatan. Nah, berjalan ke depan sini sudah tidak pernah lagi kami dapatkan pengaduan bahwa oh saya bekerja di perusahaan ini tapi saya tidak ada BPJS-nya
5: Dan memang sekarang kayaknya emang lebih di apa namanya agak lebih ketat soal kepatuhan itu karena kalau ngurus pajak dan segala macamnya tempat usaha yang kecil-kecil aja kayak punya saya tuh lumayan ribet tuh harus semua harus dipenuhi, ada BPJS tenaga kerjanya, ada BPJS kesehatannya dan lain-lain. Jadi kayaknya sih ya agak lebih sulit untuk tidak tertib sekarang karena memang sistemnya sudah menuntut harus ada. Kalau enggak bisa bayar pajak nih, enggak bisa bayar pajak, enggak bisa ikut kegiatan.
9: Kita aja mengambil SIM harus pakai BPJS sekarang.
5: Betul. Itu memang udah sangat gitu. Sangat sistemnya udah sangat memungkinkan untuk para pemberi kerja pun tertib untuk mendaftarkan itu semua. Dan
9: dari sisi ini sebenarnya enak mereka kan yang pengusahanya kan dia nanti kalau diikut di BPJS dia enggak pusing. Misalnya kalau meninggal dia dapat 42 juta.
5: Ya.
9: Itu kan BPJS yang nanggungnya.
5: Betul.
9: Habis itu dari sisi pengangguran artinya tenaga rentan kita selama yang itu meninggal kan nanti dia dapat santunan 42 juta. Jadi dia masih bisa bertahan gitu.
5: Betul.
9: Nah, itulah dari sisi regulasinya kita mencoba untuk melindungi mereka yang pekerja-pekerja rentan ini. Itulah dia fungsinya gitu. Kalau meninggal bertulang punggungnya artinya mengalami kecelakaan.
5: Ya.
9: Dia tetap ditanggung BPJS apa tenaga kerja itu sampai sembuh gitu. Kita juga ditanggung sama.
5: Betul.
9: Kami juga pegawai juga ada BPJS. Dari tempat kita kerja sampai ke rumah pulang pergi itu ditanggung juga gitu. Untuk BPJS. Dan sekarang kan lagi ada diskon untuk BPJS tenaga kerja.
7: Untuk sedikit menambahkan kan kalau tadi kita bicara bahwa yang perlindungan melalui badan usaha ya.
5: Betul.
7: Pemerintah Sintang sendiri pun sebenarnya juga sudah memberikan perlindungan bagi para pekerja. Itu yang disampaikan oleh Pak Sekdis.
9: 4.500 ya.
7: Pekerja rentan namanya. Jadi para pekerja yang bekerja bukan pada badan usaha atau istilah ketenagakerjaan itu adalah bekerja yang, bukan penerima upah, ya, artinya dia bekerja mandiri.
9: Mandiri gitu, oh, di sekitar ekosistem sawit, ya, gitu.
7: Okay. Seperti mungkin tukang-tukang parkir, oh, gitu. Nah itu sebenarnya pemerintah kita sudah melindungi mereka dengan memasukkan,
9: masjid,
7: nah, dengan memasukkan ke dalam program BPJS itu yang dua program,
9: ketua RT,
7: JKK, ya, JKM,
9: ya, seperti itu. Itu jadi masuk semua kita, tukang parkir, yang tukang angkat barang, apa namanya kalau
5: cuakang,
9: nah, itu kita lindungi juga gitu.
5: Oke. Okay.
9: Provinsi juga ada juga meminta data di kita gitu. Jadi mereka juga ada, karena kita ada program namanya UCJ itu,
7: Universal
9: Coverage
7: Jam Sostek
9: gitu.
5: Okay, nah, okay.
9: Jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk nasional memang program dari Pak Prabowo gitu, yeah, untuk kita melindungi orang kita lah. Itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah itu, pemerintah hadir di mereka yang paling kecil sekali itu kan, memang nggak nampak sih, hanya kita ngasihkan dia 8.000 sekarang kan ada diskon 50% nih.
5: Oke.
9: Okay. Ini bukan promosi ya untuk BPJS kesehatan, apa tenaga kerja. 8.400 sebenarnya kan 16.800 ya Pak John ya. Nah, jadi sekarang diskon sampai bulan Desember nih 8.400. Kalau dia meninggal, dia dapat 42 juta.
5: Oke.
9: Okay. Nah, jadi kan yang ditinggalkannya itu tetap bisa stay.
5: Ya, tetap masih bisa bertahan, ya, lah gitu kan.
9: Itu artinya tenaga-tenaga rentan kita gitu.
5: Oke, okay. Itu caranya gimana? Apakah si pekerjanya kemudian mendaftarkan diri atau pemberi kerjanya atau seperti apa teknisnya?
7: Jadi memang untuk pembiayaan ini kan dari pemerintah pusat melalui dana bagi hasil.
5: Betul.
7: DBH sawit. Kemudian nanti kami bekerjasama dengan BPJS dan juga Dinas Sosial gitu, kita melihat data-data
9: desil di Dinsus ya.
7: Ya, di DPSN itu memasukkan nama, jadi kita bagi nanti per kecamatan, per desa itu kita masukkan.
9: Bisa 20 orang atau
7: kan berapa. Kan kalau itu kita lihat di apa? Di dalam target capaian kepesertaan jam sostek kita untuk tahun sampai dengan tahun 2030 itu adalah untuk yang tenaga kerja rentan itu adalah sebesar 87.681 gitu kan. Nah, kemudian ini sudah terrealisasi itu baru 12.300.
5: Okay.
7: Ya, karena memang sumber pendanaannya ini DBH, jadi yang dari pusat. Ya, harapan kita mungkin dengan adanya nanti ke tahun depan dana bagi hasil yang emas kembali ke Kabupaten Sintang yang besar, bisa juga untuk apa namanya? Menambah pesertaan itu. Dan untuk tahun ini memang ada sedikit kendala karena DBH itu berkurang. Sementara targetnya malah nambah.
5: Okay.
7: Nah, kita bingung. Nah, kita coba cari terobosan, tahun ini kita coba merangkul badan usaha yang ada di Kabupaten Sintang ini untuk turut membiayai para pekerja itu melalui program CSR mereka.
9: CSR World.
5: Seperti
9: itu. Jadi satu perusahaan mana target berapa tuh ya rata-rata?
7: Sebenarnya kita berharap rata-rata 300 tapi tetap juga
9: perusahaan kan
7: kembali kepada sesuai kemampuan perusahaan masing-masing lah, karena kita tahu juga kondisi CSR perusahaan ini di Sintang banyak kan, ada
5: banyak
7: jalan, jembatan. Nah, tapi sebagian harapan kita juga mereka ikut membantu pemerintah Kabupaten Sintang itu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja-pekerja rentan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan
5: sawit gitu. Saya ke Bang Erwin lah sekarang, ke instruktur lokal latihan kerja yang dulunya BLKI ini orang lebih familiarnya,
9: masih BLKI.
5: Masalahnya masih ada apa namanya tempat mancing dan pelang.
9: Ya,
5: pelang mancing di mana? Mancing BLKI gitu. Masih BLKI itu terkenal itu. Sekaligus lah sekarang apa namanya sosialisasi bahwa sekarang ganti nama jadi lokal latihan kerja. Aktivitasnya bagaimana di situ sekarang?
8: Ya, pertama untuk yang BLKI itulah ya.
5: Yeah.
8: Dulunya kan memang dikenal tuh BLKI semenjak tahun 2021 lebih khususnya lah ya. Itu dikenal sebagai LLK dan itu juga dari kementerian sih.
5: Kementerian
8: ya? LLK UKM Sintang kan. Cuma dalam Google Map sendiri masih BLKI sebenarnya.
5: Itu dia.
8: Jadi kadang-kadang kalau ada khususnya misalnya calon peserta itu kalau nanya di mana lokasi LLK ini Pak, enggak tahu kan. Taunya BLKI. Ya udah, kadang-kadang saya juga kasih ini BLKI, dikenalnya tetap di Google Maps-nya masih ada BLKI-nya. Itu pertama. Kemudian untuk apa tadi? Aktivitas ya Pak.
5: Aktivitasnya gimana sekarang?
8: Aktivitasnya untuk tahun 2026 ini kita udah melaksanakan ada satu paket kejuruan yang satu paket kejuruan menjahit. Menjahit pakaian menggunakan mesin ya.
5: Okay.
8: Menggunakan mesin itu udah berjalan dan udah selesai di bulan awal bulan Juli kemarin. Dan kita itu ada 16 peserta yang udah lulus juga, udah mendapatkan sertifikat. Kemudian fasilitas-fasilitasnya juga kita ada kasih ke mereka, para peserta itu. Seperti misalnya ya modul ATK, kemudian ada pakaian kerja juga, kemudian ada makan siangnya, nah kayak gitu kan. Nah kemudian ada yang akan berlangsung dan pendaftarannya di bulan, pertengahan bulan Juli ini. Kita belum buka, cuma direncanakan di pertengahan bulan Juli ini. Ada satu paket lagi, yaitu di Kejuruan Tata Boga.
5: Oke.
8: Iya, dan pelaksanaannya mudah-mudahan lancar, gak ada halangan, bisa

0: kejuruan yang akan berjalan dan sedang berjalan. Hmm. Yang sedang berjalan ini ada dua, kita ada dua gelombang ya. Yeah. Yang sedang berjalan ini komputer atau lebih kita kenal kalau itu komputer operator asisten ya. Okay. Jadi ya, itu terkait office dan dasar-dasarnya lah. Hmm. Kemudian sama menjahit juga. Menjahit pakaian dengan mesin. Hmm. Nah, kebetulan kemarin tuh yang APBD menjahit kan udah kelar. Yeah. Masuklah yang APBN. Yeah.
1: Menjahit lagi.
0: Menjahit lagi kebetulan lagi. yang kita dapatkan gitu yeah, kan ya. Yeah, yeah. Nah, itu sedang berlangsung dan akan dan sudah berlangsung kira-kira semingguan lebih lah, tanggal 22 Juni kemarin, karena kita hari aktifnya Senin sampai Jumat kan. Okay. Nah, dua kejuruan ini sedang berlangsung dan satu kejuruan lagi itu akan kita laksanakan, yaitu kejuruan listrik di tanggal 22 Juli ini. Penutupan kebetulan hari ini terakhirnya. Penutupan pendaftaran maksud saya.
1: Oke. Okay. Tapi masih bisa daftar hari masih ini terakhir.
0: Sampai pokoknya nanti malam jam 11.59 ya, Pak. Oke. 11.59 lah. Cuma kadang-kadang udah malam kan kita udah enggak bisa akses lagi.
1: Iya, betul.
0: Pastilah sampai jam 4 lah paling enggak.
1: Jam 4 lah, jam kantor
0: jam lah. Jam kantor lah ya, benar.
1: Enggak usah ke jam dekat jam 12 udah tidur enggak.
0: Iya, benar sekali. Kadang-kadang kita juga bingung kan mau responnya.
1: Betul,
0: pusat
1: betul.
0: Kan juga ini. Ya, ya, ya. Karena gini, kita harus mendaftarkan para calon peserta. Hmm. Ini akun siap kerja namanya.
1: Oke.
0: Okay. Yang langsung diakomodir sama pusat. Hmm. Jadi proses seleksi apa segala macam sampai mereka diterima. Hmm. Itu pusat semua yang mengaturnya, kita tinggal menjalankan. Okay. Itu aja sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau yang APBN ini.
1: Oke. Okay. Ya. Bisa jadi ada yang belum ngerti sama sekali bagaimana bisa mendaftar. Mungkin bisa dikasih tahu nih di forum ini. Gimana sih langkah-langkahnya kalau mau daftar? Apakah harus lewat desa? Apakah bisa pribadi? Itu seperti apa?
0: Oke. Okay. Untuk mendaftar ini mungkin saya lebih ke general ya. Yeah. Yang pastinya kayak APBD ini kan kita kan pasti tertuju ke masyarakat umum dan spesifik Kabupaten Sintang kan gitu ya. Hmm. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri, mereka kita udah ada sebar brosur lewat media sosial dengan ya penyebaran kadang-kadang ke kecamatan juga kita kasih sih. Hmm. Kita kasih lewat sekarang kan ada WA ya. Yeah. Jadi kita share lah. Hmm. Kemudian ada kita media yang lain kayak boleh sebut gak sih?
1: Boleh.
0: Gak apa-apa nih?
1: Gak apa-apa.
0: Iya, Instagram kayak, mohon maaf ya, sebut merek ya. Jadinya. Sintang Informasi misalnya seperti itu kan. Lewat Diskominfo juga kadang-kadang teman-teman nge-share juga. Yeah, jadi, ya kita bersyukur juga. Kadang-kadang pesertanya membludak ya. Yeah. Membludak. Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kejuruan laki lah ya. Iya, Pak. Kejuruan laki lah ya. Kita kan punya, ada 6 nih.
1: Iya, iya. Bengkel-bengkel
0: ya, gitu. Otomotif, sepeda motor kan. Saat ini masih konvensional.
1: Okay.
0: Belum injeksi. Kemudian pemasakan listrik
2: harus lemah.
0: Pemasakan instalasi listrik.
1: Oh, instalasi listrik
0: kan. Sederhana. Kemudian COA tadi komputer, TIK lah ya.
1: TIK.
0: Okay. Kemudian menjahit, tata boga dan salon.
2: Salon.
0: Rambut itu. Ya, rambut.
1: Salon rambut. Oh iya.
2: Ada juga.
1: Ada juga tuh.
0: Iya. Nah, jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya. Kenapa sulit minat gitu
1: ya.
0: Loh.
1: Sulit ya.
0: Khususnya di Kabupaten Sintang.
1: Iya.
0: Yang lainnya
2: banyak malah ya.
0: Wih,
2: apalagi kalau jahit.
1: Peminatnya banyak kalau
0: sangat gitu banyak.
2: Gitu jahit dengan salon. Itu yang paling banyak.
1: Itu membludak tuh pendaftaran biasanya.
0: Nah, okay. Untuk pendaftarannya sendiri, kita udah share di dalam brosur itu bahwa misal kita minta untuk siapkan KTP, fotokopi semua ya. KTP, KK, kemudian ijazah. Ijazah untuk saat ini tahun 2026 kita minimalkan di SMA, okay. SMK atau sederajat.
1: Yeah.
0: Nah, itu bebas dan maksimal umur itu di 45 tahun lah.
1: Oke. Okay.
0: Minimal ya umur kerja 17 tahun
1: yang
0: udah punya KTP kan.
1: Iya.
0: Nah, kemudian pas foto disiapkan latar merah. Hmm. 3x4 ukurannya disiapkan dalam map berwarna merah atau bebas sih sebenarnya mapnya, cuma kadang kita tulis merah. Hmm. Nah, kemudian untuk yang baik APBD ataupun APBN, datang aja ke kantor langsung bawa berkas. Daftar. Nanti kita melakukan pendataan lah ya. Pendataan maksudnya kita masukkan dalam daftar peserta calon peserta ini.

0: Nah, untuk yang APBN akan kita bantu pembuatan akun itu tadi, siap kerja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, langsung di kantor. Mm-hmm. Sebetulnya akun siap kerja ini disiapkan oleh pesertanya masing-masing
1: pribadi
0: sebenarnya, okay. Ya kan? Cuma kadang kan ya mohon maaf dalam tanda kutip mungkin masih banyak yang belum tahu.
1: Betul.
0: Belum tahu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ya tetap kita bantu pada saat datang ke kantor. Mm. Kita bantu sampai selesai. Mm. Bahkan sampai proses seleksi juga kita bukan bantu menjawab ya.
1: Yeah.
0: Bantu ini.
1: Bahkan bantu bikin kan?
0: Yeah. Enggak. Oh. Enggak lah, bantu mengarahkan lah.
1: Oh,
0: mengarahkan.
2: Iya. Yeah. Karena biasanya ada wawancara juga kan ke mereka.
0: Betul, Pak.
2: Untuk artinya kita menggali potensi mereka gitu kan.
0: Iya.
2: Mau enggak sih dia ikut ini? Kadang-kadang kan ada yang cuma sekedar mau daftar-daftar aja, tapi maksudnya minatnya mau enggak gitu aja.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kan? Kita juga pengen membangun arti apa?
1: Serius lah kalau daftar serius gitu sampai selesai gitu.
2: Kadang-kadang tuh ada juga yang di tengah jalan, Pak Erwin ya.
0: Iya, Pak.
2: Putus. Kita kan pusing nih kalau udah putus. Betul. Nih kan. Nah, bagaimana menggantinya atau apa segala macam, karena memang kita ditarget misalnya dari Serang tuh harus sekian.
0: Iya, benar.
2: Mereka juga punya inilah target-target berapa orang. Nah, di samping itu kita juga di Sintang ada target untuk pemenuhan yang tadi yang pengangguran terbuka itu kan.
0: Iya, betul.
2: Nah, itulah salah satunya tuh, kadang-kadang enggak mau katanya malu, tapi saya lihat tuh yang malah salon sama yang jahit banyak juga yang laki-laki loh.
0: Iya, benar.
2: Karena memang kalau kayak kita lah, kalau masak kan memang ibu apa lebih enak yang laki-laki kan?
1: Iya.
2: Koki itu kan rata-rata laki-laki.
1: Chef
2: kan?
1: Tuh lebih banyak laki-laki.
0: Real ya, Pak?
2: Iya,
1: lebih banyak laki-laki.
2: Enggak tahu juga sih, kan ada beberapa periode ya yang jahit tuh ya.
0: Iya, Pak.
2: Ada yang laki-laki loh.
0: Banyak kita temukan.
2: Iya.
0: Alumni kita ya. Alumni kita banyak kita lagi. Tuh.
2: Banyak yang pria gitu artinya.
0: Yeah, banyak banget.
1: Iya. Tapi yang bikin jas lebih banyak laki-laki ya, Pak. Banyak laki-laki yang buat jas.
0: Coba deh lihat di Kabupaten Sintang atau di Sintangnya sendiri ya. Penjahitnya. Banyak laki-laki.
1: Pak Ameng laki-laki.
0: Iya, itu paling terkenal.
1: Paling terkenal kan?
2: Pak Ameng
1: paling terkenal. Dulu
2: almarhum Pak Aman.
1: Iya,
2: pasar.
0: Rata-rata laki-laki.
2: Nah, itulah.
1: Jadi ya sebenarnya pekerjaan enggak kenal jenis kelamin lah kalau pekerjaan.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kayak penjahit tuh kan selama kita masih pakai pakaian tidak ada pekerjaan, apalagi tiap hari orang rehab, orang apa, itu sangat membuka, artinya dia bisa bekerja tanpa dia harus bergantung ke orang lain gitu.
1: Betul.
2: Di rumahan atau di mana, seperti Pak Dian nih kan, diam-diam tapi asetnya lumayan gitu.
0: Ternyata.
2: Nah, itu yang pengen kita bangun, bagaimana bisa, ya ketahanan ekonomi kita lah gitu, artinya setiap orang-orang itu bisa bekerja mandiri gitu.
1: Iya. Dan sebenarnya kalau salon kan sekarang ada yang versi kerennya yang laki-laki itu, Kerster.
2: Iya, bisa panggilan juga sekarang
1: barber,
2: ada tuh.
1: Barber bisa, sekarang udah.
2: Kayak orang mau apa tuh, smoothing, saya buat apa tuh.
0: Iya,
2: kan biasa panggilan, ibu-ibu kan malu,
1: mas,
2: dia ke rumah.
1: Iya.
2: Nah itu jadi
1: biar lebih spesial kan, nggak perlu berantri-antri di ini, panggil orang yang langsung ke rumah.
0: Iya.
1: Bisa juga,
2: Jadi kita memang, kami juga udah di situ, artinya membangun inilah apa jaringan gitu. Jadi teman-teman misalnya dari 16 orang itu dia juga bisa promosi ke sana sini. Jadi besar ini kan jaringannya. Saya bilang kita bisa dapat uang itu kan dari teman.
1: Betul.
2: Nah, bagaimana dia promosikan, bagaimana ini. Jadi saling ada keterkaitan gitu.
1: Itulah
2: kan membuat jaringan, apalagi kita bisa gunakan apa?
0: Media sosial
2: itu. Panggilan-panggilan itu banyak juga.
1: Iya. Bahkan bisa jadi pengusahanya.
2: Iya.
0: Udah banyak.
2: Banyak
0: kita udah banyak.
1: Iya kan?
2: Iya.
0: Baik otomotif, ya kejuruan yang tadi saya sebutkan ya.
1: Iya.
0: Salon sih paling banyak ya, Pak ya.
2: Salon.
0: Sama menjahit.
1: Malah mempekerjakan orang lain lagi kan?
0: Iya. Benar.
2: Okay. Itu udah yang pengen kita bangun sebenarnya yang satu dari kami lah di Dinas Tenaga Kerja itu.
1: Iya. Kita mau jeda dulu, nanti kita ngobrol sama Pak Agus. Pak Agus belum ada ngobrol. Dari transmigrasi belum ada kita singgung sama sekali nih. Kita bahas habis ini, Pak Agus.
0: Mantap.
1: Iya, dan pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Tetap setia bersama kami di program Masa Satu RRI Sintang.

0: Masih bersama kami di program Satu RRI Sintang dan masih bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Dan tadi sebelum kita jeda, saya mau ngobrol sama Pak Agus karena Pak Agus belum dapat jatah nih, padahal juga cukup penting isu di bagian beliau nih. Agak dekat dikit Pak, atau ditarik ininya. Ditarik. Udah mulai jelas. Kita kemarin sempat heboh Pak.
1: Betul.
0: Isu bahwa akan ada program transmigrasi ke Sintang. Mungkin klarifikasi dari Pak Agus sebagai anunya di situ tuh, pawangnya di situ tuh, Pak Agus. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat bagaimana sebenarnya itu.
1: Baik Pak. Kami sampaikan bahwa terima kasih sebelumnya kami sampaikan untuk kawasan transmigrasi itu
2: tidak mendatangkan
0: transmigran baru.
1: Transmigran baru. Sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja. Nah, oleh sebab itu bagi masyarakat yang berada di kawasan kawasan transmigrasi khususnya seperti Kutungau Hulu, Kutungau Tengah dan lain-lain segala macam, jangan takut dengan hal kawasan transmigrasi itu. Program transmigrasi sekarang adalah program untuk pengembangan kawasannya itu, salah satunya adalah infrastruktur yang akan dikembangkan untuk kedepannya bagi masyarakat setempat lokal.
0: Bahwa ada yang ditakutkan selama ini kan adalah ada perpindahan dari Jawa misalnya dipindahkan ke Sintang. Dan itu diklarifikasi bahwa itu tidak ada ya?
1: Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada.
0: Yang ada adalah?
1: Programnya saja. Termagasian itu. Itu ya yang akan dikembangkan sampai saat ini gitu.
0: Apa bentuk pengembangannya itu?
1: Ya untuk pengembangannya itu salah satunya untuk jalan masyarakat. Kemudian desanya, kawasan transmigrasinya itu akan dikembangkan melalui sanitasi dan visum dan lain-lain gitu.
0: Penempatan program-program itu nanti apakah di lokasi X transmigrasi atau di lokasi yang sudah ditentukan baru kemudian oleh pemerintah atau seperti
1: untuk
0: apa?
1: Untuk saat ini masih dalam ek yang lama.
0: Ya. SP itu lah ya.
1: SP itu yang akan dikembangkan untuk saat ini. Kedepannya kita belum tahunya karena aturan dari presiden dan menteri juga kita belum dapat. Tapi yang jelas untuk saat ini ek yang dikembangkannya itu Pak. Ya demikian.
0: Transmigrasi ini kan bisa jadi yang program, tapi juga ada yang transmigrasi ya baik karena saya punya keluarga, misalnya saya ajak ke sini itu bagaimana pendataannya kita selama ini? Apakah itu bidangnya kependudukan atau di transmigrasi sih Pak ini? Sebenarnya yang bagian untuk mendata itu dan segala macam itulah.
1: Itu salah satunya di bidang pendudukan, kelurahan juga yang berkaitan dengan kegiatan untuk kependudukannya gitu. Jadi kalau kami di bidang transmigrasi tidak berkait dengan kegiatan itu.
0: Artinya yang berupa program saja yang kemudian
1: programnya
0: menjadi bidang ini.
1: Betul.
0: Yang datang-datang sendiri itu udah bagiannya udah
1: pendudukan.
0: Ada
1: lain ceritanya gitu.
0: Ada bagian pendudukan lah tuh. Permasalahannya selama ini Pak sebenarnya apa sih di transmigrasi ini? Pertransmigran yang selama ini mendapat permasalahan ini dihadapi lah di bidang Bapak?
1: Secara garis besar, secara pribadi sih tidak ada permasalahan yang signifikan ya. Cuman kepatuhan dan masyarakat itu yang harus satu kata dalam langkah untuk menuju Sintang lebih baik. Karena gimana pun juga kalau kita tidak satu kata, ada program apa gitu kan tiba-tiba
3: Tidak didukung gitu.
1: Bisa didukung, okay. Bagaimana kita berkembang begitu Pak.
0: Iya, yeah. Ada Pak program yang tidak didukung?
1: Secara garis besar sih untuk saat ini belum ada sebenarnya, yeah, cuman yeah. Kedepannya kita tidak tahu nih, karena aturan segala macam kita berubah juga, kemudian atas keputusan siapa juga kita tidak tahu nih, tapi untuk saat ini belum ada sih Pak.
0: Ya kalau programnya berupa pembangunan sih kayaknya tidak ada yang nolak sih Pak.
1: Tidak nolak,
0: tidak ada yang nolak. Makanya saya bingung, memang ada yang nolak kalau misalnya dibangun sesuatu fasilitas umum dibangun.
1: Betul, kan sayang benar kalau
3: sekarang
1: itu kesempatan.
3: Ada 10 ya?
1: Kan 10.
3: Kita, tahun ini, kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketongah Hulu.
1: Ya.
3: Sekarang, tapi tahun ini kita coba perluas
1: itu. Dikembangkan gitu.
3: Dia ada 10 kecamatan yang ada. Punya ex-transmigrasi, ya. Okay. Itu yang akan kita kembangkan. Artinya karena kita punya kementerian transmigrasi.
0: Betul.
3: Jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan ekstransmigrasi gitu. Itu sih sebutannya saja ya, tapi sebenarnya itu sih hanya apa? Pembangunan memang di daerah lah gitu. Itu hanya
1: pengembangan ke daerah
3: karena
1: ini.
3: Transmigrasi namanya
0: betul.
3: Itu.
0: Betul.
3: Harus punya label.
0: Betul, jalur pendanaannya dari Kementerian Transmigrasi soalnya. Makanya penyalurannya juga harus.
3: Iya, betul. Itu yang mau kita ambil gitu. Pak Bupati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat ambil
1: deh. Tetap
0: pegang gitu. Nah, kadang-kadang ini kalau sosialisasinya tidak nyampai, jadinya backfire tuh. Betul. Maksudnya reaksi dari masyarakatnya justru wih, langsung gitu. Betul,
3: karena katanya kita udah buat bagus-bagus nih. Kalian udah mulai nata nih, mendatangkan orang gak katanya?
0: Nah, itu.
3: Gak, saya bilang. Kami tidak mendatangkan orang, tapi kami membuat bagaimana kalian bisa lancar jalannya. Kita bangun ini,
1: sanitasi
3: bangun
1: jalan. Bagus.
3: Bagus, kan kayak tahun ini kita ada dapat hampir berapa? Di 30 miliar gitu untuk pembangunan jalan. Kan? Nah, itu kan luar biasa, tapi kalau kita mengharapkan APBD kita,
1: gak
3: akan mampu. Gitu. Tapi bagaimana teman-teman kita di pusat berjuang melalui DPR, melalui apa, artinya kita dapat lah ini, termasuk lah di LLK juga, LLK kita juga kan dapat dana dari pusat semua kan. Jadi mereka tuh enak juga ngasih duit kayak kita kan, berapa-berapa gitu. Tapi memang kita, itulah salah satu apa yang dikatakan Pak Agus tadi, data. Itu memang yang diperlukan. Betul. Karena by data, jadi mereka kadang-kadang nih mau minta data takut mereka. Takutnya apa, nanti kami dibangun gini datang orang katanya. Bukan itu gitu. Nah, jadi salah satunya itu. Biar masyarakat tahu, kami sih memang kalau disebutannya membangun X gitu, tapi sebenarnya bukan X transmigrasi Pak itu. Itu kan udah masuk di kecamatan-kecamatan kita aja. Sebenarnya udah sangat.
0: Dan sekarang udah pada gabung semua juga kan.
3: Kita juga susah yang bilang mana sih yang transmigrasi menenda, tapi karena memang sebutan lah ya, kutip itu sebutan. Tapi kan bukan orang yang datang gitu,
1: malah pendatang. Tapi pengembangan kawasan situ gitu. Masyarakat setempat juga gitu kan dikembangkan.
3: Jadi
1: gitu.
3: Dana itu masuk juga legal. Betul. Kan memang
0: betul.
3: Legal di tempatnya.
0: Memang harus ada labelnya kan barang itu.
3: Label ada transmigrasinya.
0: Sehingga bisalah pendanaan dari Kementerian Transmigrasi itu masuk ke situ gitu.
3: Kalau dulu kan masih enak kita karena masih gabung dengan desa, itu lebih enak ngambilnya.
0: Pakai nama desa pun masih bisa.
3: Tapi betul. Sekarang sudah sangat-sangat spesifik.
0: Spesifik. Kementerian juga beda soalnya.
3: Kan kami kan ada 3 di Nakertran ini kan ada 3 kementerian kan, memang pekerja migran Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian
1: Kawasan
3: Transmigrasi gitu. Jadi ada 3 menteri kami itu yang berkeroyok di situ. Bagaimana kita nih yang enggak punya uang nih bisa minta dengan mereka?
0: Kayaknya sekarang memang dibuat kayak gitu kan, jalurnya lewat kementerian-kementerian. Uang daerah diambil ke pusat semua, nanti pusat yang kemudian menyalurkan ke kementerian-kementerian itu. Artinya masalahnya gini, Pak Agus, kalau nanti dibilang informasinya hanya sampai di misalnya nanti di tahun 2026 kita mau kembangkan kawasan. Apa namanya kawasan transmigrasi itu tidak cuma di Ketungau tapi mau di 10 kecamatan. Kalau cuma sampai situ aja informasinya itu reaksinya isunya beda tuh. Padahal yang sebenarnya mau diperluas itu adalah program-program itu supaya bisa mencapai
1: ke situ. Betul, menyampaikan masyarakatnya langsung
0: Ya, kebetulan ini di YouTube ada, jadi bisa didengar ulang di YouTube nanti kalau misalnya perlu penjelasan. Nanti kalau masih bingung nanti dengar lagi ulang di YouTube-nya Erin Sintang. Oke. Okay. Nah, kebetulan tadi jadi saya baru ingat ya, ternyata ada 3 kementerian yang kemudian yang berkecimpung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Ada pekerja migran, termasuk ini PMI. Juga menjadi isu yang lumayan sensitif di nasional bahkan. Bagaimana pekerja migran yang bekerja di tempat kita. Nah, kalau di Sintang sendiri seperti apa? Mas Pur mungkin.
3: Kalau pekerja kita ini memang ini baru kita buat ya untuk regulasinya, artinya kita juga harus menarik retribusi kan dari mereka. Karena mereka biasanya masuknya kan di pusat nih, perusahaan rata-rata bayar retribusinya di pusat. Tapi sekarang sudah kita coba buat regulasi dan kita memang ada targetnya, jadi satu orang misalnya dia pekerja asing itu harus bayar retribusi di kita gitu. Itu kan PAD bagi kita gitu. Banyak sebenarnya di Sintang ini kan yang kerja tuh yang dari kayak di Julung atau di perusahaan mana gitu kan. Yang di luar-luar ini kan dari Cina, dari mana, itu kan banyak, ada yang udah puluhan tahun kerja. Tapi bayarnya itu mereka di
0: Jakarta,
3: Jakarta. Pusat, nah, tapi bagaimana sekarang kita tarik lagi uangnya itu, karena kan bekerjanya di kita. Yang satu orang tuh ada belasan berapa juta, 20-an lebih juta loh tuh.
0: Okay.
3: Distribusinya lumayan, besar itu. Nah, jadi bagaimana apa melindungi juga mereka. Secara jadi kita kalau dia bayar ke kita, kita kan bisa melindunginya. Bukan sekedar administrasi saja yang datang ke kita, tapi uangnya juga datang gitu. Kalau bekerjanya di tempat kami kan, makan minumnya di tempat kita, masa bayarnya ke orang.
0: Betul.
3: Nah, itu salah satu yang coba kami, jadi kami sosialisasi ke perusahaan-perusahaan tuh. Mereka juga kadang-kadang membuat laporan bulanan tuh ya, TKA-nya ada juga, itu kan khusus di bidang tenaga kerjanya. Jadi kita tahu berapa orang sih sebenarnya, kayak sekarang kan memang terdata tuh ada yang terdata ya, sistemnya itu ada 7 ke berapa ya, lupa itu. 7 orang. Kalau 7 kali 2 kan udah 140 juta itu lumayan.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: PAD kita dapatnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang itu bisa lepas. Kalau kita kalah tarik ulur dengan pusat itu, karena siapa yang duluan lah. Nah, ini yang belum jelas regulasinya.
0: Tapi kalau soal pengawasan terhadap
3: pengawasan
0: tetap dilaksanakan lah ya.
3: Nah, kita juga ada laporan bulanan. Jadi kita bisa ngawasi sih siapa-siapa orang asing yang bekerja di Sintang gitu. Karena kita juga ada kerjasama dengan apa pihak imigrasi ya, pernah saya lupa tuh, ada pengawasan orang asing juga.
0: Pengawasan orang asing.
3: Yang diketahui oleh mereka ya, dari imigrasi itu. Kadang-kadang kami juga mengadakan rapat. Mana orang asingnya, mana ini. Kadang-kadang kami ini dijadikan apa, Pak Jen tadi sebenarnya jadi saksi gitu. Kadang-kadang dia kawin, kan pernah dulu yang di Kapuas Hulu itu yang kawin pakai KTP orang Kapuas Hulu kawin. Ya, rupanya dia pekerja gitu. Langsung ke Sintang juga kami jadi jadi saksi. Yang kemarin juga pernah yang di Taiwan tuh kan, ada satu orang tuh yang di mana tuh dia, BSD 9 rumahnya itu kan. Dia kan ditahan di Taiwan tuh karena dia operasinya hampir berapa ratus juta itu. Kami yang jadi saksi, artinya kadang-kadang mereka kan minta juga rekomendasi di kami. Kalau mereka mau ke luar negeri kan mereka minta apa namanya, jaminan ya. Nah, kami suruh jaminnya, tapi kadang-kadang saya bilang enggak bisa kami jamin, harus orang tuanya atau siapa. Dia pakai paspor hijau tuh dia minta jaminan, rupanya enggak pulang kerja di sana.
0: Jadi repotnya di dinas.
3: Makanya sekarang kami kalau dia mau kerja harus ada jaminannya. Dan memang ada persyaratan khusus ya Pak John kayaknya itu ya.
4: Jadi memang kalau untuk pekerja migran itu Bang Dian, sekarang kan semua itu semua sudah terstruktur online. Jadi kalau sebenarnya kalau terkait dengan bagaimana mekanisme seseorang ini bisa bekerja di luar negeri, itu kadang-kadang kita kan masih bias antara dia pergi ke sana terus nanti di sana bekerja atau
3: memang bekerja.
4: Memang dia dari awal bekerja. Nah, kalau konteksnya PMI atau pekerja migran ini kan sebenarnya dari awal ini dia memang sudah menyiapkan diri untuk bekerja di luar negeri. Destinasi negaranya jelas dan jenis usaha ataupun perusahaannya itu sudah jelas. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan itu ada. Jadi tadi seperti Bang Erwin sampaikan, semua itu harus berawal dari siap kerja, akun siap kerja. Maka saya sih menghimbau mungkin adik-adik yang SMK atau lulus kuliah itu memang punya akun siap kerja. Anggap aja ini sebagai akun medsos lah, selain Facebook atau Instagram. Jadi di siap kerja itu nanti mereka mendaftar. Daftar, upload segala macam kelengkapan, kemudian nanti akan diarahkan untuk ke lembaga pelatihannya. Dari lembaga pelatihan ini melatih mereka segala macam, udah selesai, kemudian ada nanti cek kesehatan, kemudian juga mereka juga harus ikut BPJS tenaga kerjaan karena untuk melindungi mereka kan. Baru kemudian sudah siap mereka berangkat kan, seperti itu. Sintang setahu saya yang terbaru ini kemarin dari Sintang itu dua itu ke Jepang kalau nggak salah. Kemarin
3: LPK-nya
4: Kebetulan teman-teman yang di Penta tidak ikut hadir bersama kita, mungkin sebenarnya lebih valid datanya dari mereka. Tapi setahu kami untuk tahun ini dua sudah keluar ke Jepang dan itu memang aman, kerjanya aman,
0: secara administrasi
4: ya, aman, legalitas bekerja aman gitu. Kalau sering kan dulu kita dengar dari batas gitu datang lari itu, nah itu yang memang kita hindari lah seperti itu. Dan juga mungkin yang sempat 1-2 tahun di belakang trending yang scam itu yang di Vietnam atau apa kan sempat Sintang kan pernah jadi satu dulu korbannya. Ini makanya kalau ingin bekerja di luar negeri ikuti saja prosedurnya dan pasti semua itu kalau kita mulai dengan baik hasilnya pasti baik.
3: Dan satu nih Pak Dian, misalnya kalau yang nyambung dari Pak John nih, kalau dia minta surat keterangan dari kami, dia harus menyampaikan dulu surat bahwa dia sudah diterima dari sananya gitu.
0: Dari perusahaan tempat dia akan bekerja.
3: Ada itu ya Pak John ya, kayak kemarin tuh ada surat apalah kayaknya kamu udah terima, kayak kita kalau kuliah kamu sudah diterima. Jadi kita memberi rekomendasinya itu berdasarkan itu gitu. Jadi aman gitu. Nah, itu yang kita pegang gitu.
0: Sebenarnya masih banyak sekali isu yang bisa dibahas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, tapi waktu kita juga
3: masih asik nih kayaknya.
0: Masih asik harusnya. Masih banyak bahan obrolannya sebenarnya. Tapi itulah, jam kita ini juga udah habis.
1: Terbatas ya.
0: Udah di kode-kode resina, selesai. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Masih ada yang mau disampaikan untuk penutup?
3: Sudah kali.
4: Ya mungkin terakhir. Jangan ragu untuk datang ke kantor, ke Dinas Tenaga Kerja,
3: konsultasi
4: mengenai masalah ketenaga kerjaan, nanti kami siap lah jam kerja.
1: Oh iya, boleh saya tambahkan satu. Gini, untuk kawasan transmigrasi diharapkan untuk clean and clear. Kawasan, jangan sampai tumpah tindih dan overlap sehingga bikin masalah. Itu yang kami harapkan, demikian Pak.
0: Nanti bisa kita dalami di obrolan berikutnya.
3: Siap.
0: Masih panjang kan ini, apa Bupati menyapa ini masih panjang, nanti kena giliran lagi.
1: Asik ya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir studio kami hari ini, Bapak-bapak.
3: Terima kasih semuanya.
0: Semoga lancar kegiatan-kegiatan di dinas masing-masing, di bidangnya masing-masing.
4: Siap.
0: Dan pendengar, demikian obrolan kami di pagi hari ini di acara Bupati Menyapa edisi hari ini. Dan sampai jumpa di Bupati Menyapa berikutnya. Saya Dian Beniuda, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang yang kami pancar luaskan dari Jalan YSEU Fangurai Sintang. Hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026, rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya Yusrin, ada Hendra dan Wempi di MCR.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online atau ojol memiliki atau memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim. Dan menurut Maman, para pengemudi memilih skema tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka tetap leluasa mengatur jam kerja sekaligus memilih peluang mengembangkan usaha lain. Menteri mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan pengemudi ojol ke dalam ekosistem pemberdayaan UMKM sehingga mereka dapat mengakses berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, kemudian peningkatan kapasitas usaha dan pembiayaan. Maman menambahkan para pengemudi juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tarif perjalanan yakni 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Saat ini, pemerintah masih menyusun payung hukum bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga nantinya status pengusaha mikro bagi pengemudi ojol dapat segera diterapkan. Nah, aturan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Sapa UMKM sehingga para pengemudi dapat memperoleh akses layanan pemberdayaan secara otomatis. Sementara itu, perwakilan pengemudi ojol menyambut positif rencana tersebut. Mitra Gojek dan komunitas Ropung New Pluit Miming mengatakan status sebagai pengusaha mikro dinilai lebih sesuai. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih terus setia bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Sinta, informasi berikutnya pendengar, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum tahun 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan ada 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor.

Sedangkan untuk bahan baku masih di luar negeri dan untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Dan pendengar, Menkes juga menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Meski begitu, Menkes merasa optimis pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga satu dekade. Menurut dia, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat. Nah, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes tengah menggandeng sejumlah pihak untuk mempercepat riset pengembangan serta transfer teknologi produksi vaksin, di antaranya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian ada PT Bio Farma dan lain-lain. Menurut Menkes, hasil riset juga harus menjadi produk bermanfaat yang mampu menyelamatkan masyarakat, bukan sekedar publikasi ilmiah. Informasi ini kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Apakah kamu pernah

tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pendengar, pemerintah menilai pendekatan terhadap penyalahgunaan narkoba yang hanya berstatus sebagai pengguna perlu diubah. Mereka yang tersandung kasus narkoba tersebut tidak seluruhnya harus berujung menghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Badan Kerjasama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama atau Bersama. Oto lantas mendorong penguatan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta penerapan keadaan atau keadilan restoratif. Menurutnya, pengguna narkotika yang bukan bagian dari jaringan peredaran seharusnya lebih diarahkan pada proses pemulihan dibandingkan dengan pemidanaan. Langkah ini dinilai tidak hanya lebih tepat dari sisi penanganan, tetapi juga dapat mengurangi beban overkapasitas lapas yang terus meningkat. Oto menegaskan bahwa persoalan kepadatan lapas tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keterbatasan kapasitas bangunan. Akar persoalan, katanya, terletak pada tingginya arus masuk penjara perkara pidana, terutama kasus narkotika. Dan Oto juga mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2020-2025, perkara narkotika secara konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan. Menurutnya, fakta tersebut menjadi sinyal perlu evaluasi terhadap strategi penanganan narkotika yang selama ini diterapkan. Ia juga menambahkan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan. Ini agar penanganan overkapasitas lapas dapat dilakukan secara lebih komprehensif, dimulai dari pencegahan hingga penanganan perkara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Eh.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Ziko dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu

0: waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kocsuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan

0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri.

arena basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya. Yeah.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti pukul 11:43 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmat-Ku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepada-Ku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selamat siang dan selamat menikmati makan siang Anda juga ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati makan siang. Semoga istirahatnya bisa memulihkan tenaga kembali untuk bisa melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini hingga nanti sore. Tetap hati-hati juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas ya. Hati-hati di jalan, jangan terlalu terburu-buru ya, supaya bisa selamat sampai tujuan, karena pastinya keluarga akan selalu menunggu kehadiran kita atau kedatangan kita di rumah.

0: kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pit udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
7: Anda masih bersama kami pendengar di siang hari ini. Semangat selalu dan tetap setia bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Cuacanya cukup panas di kota Sintang ya, terik banget ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita, apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar rumah ya. Pastinya panasnya cukup menyengat. Nah, perubahan cuaca atau perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar juga yang dihadapi kita saat ini, bahkan dunia. Perubahan pola cuaca meningkatkan suhu bumi, kemudian banjir karena meningkatnya suhu bumi ya, karena banjir, kekeringan, hingga berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim mulai dirasakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, kondisi ini pendengar tentu saja membutuhkan kesiapan bersama agar masyarakat mampu menghadapi berbagai resiko yang akan mungkin terjadi. Nah, perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan lingkungan saja, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kemudian pertanian, ekonomi, serta ketersediaan pangan. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim menjadi hal yang sangat penting. Dikutip dari kompasiana.com, salah satu langkah awal dalam menghadapi krisis perubahan iklim adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan serta pentingnya melakukan tindakan mitigasi. Aktivitas manusia seperti gangguan energi fosil, kemudian penebangan hutan, pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan, ini menjadi beberapa faktor yang tentu saja berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mulai melakukan perubahan perilaku untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di program Masa 1 RRI Sintang, perubahan iklim juga membutuhkan perubahan gaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat perlu menerapkan pola hidup yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan energi, kemudian pengelolaan limbah dan kegiatan konsumsi sehari-hari. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian menghemat energi, memilih produk ramah lingkungan, menggunakan transportasi yang lebih efisien, serta menjaga kelestarian alam, ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, selain melakukan upaya pencegahan, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Petani misalnya perlu menyesuaikan pola tanam dengan perubahan musim agar hasil pertanian tetap terjaga. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana juga perlu memahami langkah mitigasi seperti kesiapan menghadapi banjir, tanah longsor, maupun cuaca ekstrim. Nah, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ini dapat membangun atau bisa membangun sistem peringatan dini juga menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana. Kemudian peringat dikutip dari indonesia.un.org,

perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan manusia juga, kemampuan menghasilkan pangan, tempat tinggal, keselamatan hingga pekerjaan. Beberapa kelompok masyarakat menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang rawan seperti negara kepulauan kecil dan daerah berkembang. Nah, kenaikan permukaan laut, kekeringan berkepanjangan, serta gangguan terhadap sumber pangan ini menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan. Nah, selain itu juga peran pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim. Pengetahuan mengenai lingkungan perlu dikenalkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, maupun berbagai kegiatan masyarakat. Nah, generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan akan menjadi bagian penting dalam menciptakan solusi dan menjaga keberlanjutan bumi. Selain itu, pendengar, kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menghadapi perubahan iklim. Informasi mengenai cuaca, kemudian prediksi bencana, teknologi energi terbarukan hingga berbagai inovasi ramah lingkungan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan kondisi alam. Nah, menghadapi perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, kemudian memperkuat kerjasama, serta menerapkan gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan, masyarakat dapat menjadi lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim. Menjaga bumi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, Indra!
0: Ah, maafin kami, Indra!
3: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga. Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
3: Yeah. Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 9 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Sintang terus melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
3: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
2: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku dan Kolab Srem 121 Alambana Wanawai didampingi Wakil Komandan Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki dan para kasi melepas keberangkatan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Hanut 1 PBC Kosrat dan Yonkav 3 Aceh yang telah selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kalimantan Barat di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan KRI Teluk Calang Selasa 7 Juli 2026. Satgas Pamtas Yonar Hanut 1 PBC, Kosrat dan Yonkav 3 Aceh sebelumnya telah melaksanakan operasi pengamanan selama kurang lebih 12 bulan di sepanjang perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Saat ini telah digantikan oleh Satgas Pamtas Yonar Med 19 Bogani dan Yonar Med 13 Nanggala. Pada kesempatan ini, Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan selaku dan Kolab Kop dan pribadi serta atas nama seluruh warga Kodam 12 Tanjung Pura dan Kolab Kop Srem 121 Alambana Wanawai menyampaikan ucapan terima kasih atas berakhirnya penugasan operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia dengan selamat dan aman. Selama lebih kurang 12 bulan bertugas di pos-pos perbatasan, tim Satgas melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia. Perlu dipahami, keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat niat, disiplin, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi dari setiap prajurit yang tergabung dalam Satgas Pamtas. Dan Kolab Kop Srem 121 ABW juga berpesan, setelah kembali ke satuan masing-masing, segera menyesuaikan diri dengan kegiatan di satuan. Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
5: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka, dengan sendirinya mereka ngeluh.
4: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
0: Kepolisian Resor Sintang menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion dengan tema sinergisitas lintas sektoral dalam rangka menangkal provokasi dan merawat harmoni di wilayah Kabupaten Sintang yang bertempat di Aula Serbaguna Waterpark Sintang Selasa 7 Juli 2026. Dalam sesi paparannya, Kadis Kominfo Kabupaten Sintang Igor Nugroho secara khusus membedah materi terkait literasi digital cerdas untuk memitigasi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi di ruang cyber. Kadis Kominfo menekankan pentingnya penguasaan 4 pilar literasi yakni etika, budaya, keterampilan, dan keamanan digital, serta menghimbau masyarakat untuk ekstra waspada dalam menjaga kerahasiaan data finansial seperti kata sandi dan kode OTP agar terhindar dari maraknya penipuan cyber bermodus undian palsu. RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
7: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu, hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, kita siapkan. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini tidak tahu kapan apa waktunya. Cuman ya karena itu sudah siap sedia ya gadget. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya apa pelayanan.
6: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi, hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Seringnya pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian berbagai kalangan di Kabupaten Sintang karena tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pelayanan publik. Meski demikian, RSUD ADM John Sintang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan, sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal di tengah kondisi gangguan kelistrikan. Dian Beniuda melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putu Sibau Selatan menggelar sosialisasi pengelolaan persampahan dan penandatanganan komitmen bersama di aula kantor Kelurahan Kedamin Hilir. Kegiatan yang diikuti sekitar 20 peserta itu melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah kecamatan serta seluruh ketua RT RW di Kelurahan Kedamin Hilir. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Disperindakop, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kelurahan, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan kelurahan serta membangun budaya disiplin dalam membuang dan mengelola sampah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor bersama peran aktif RT RW diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kelurahan Kedamin Hilir yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, serta mendorong implementasi pengelolaan sampah secara efektif dan berkesinambungan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang terus melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terus melakukan pengendalian inflasi baik melalui kegiatan gerakan pangan murah maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam sayur mayur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan pada kegiatan gerakan pangan murah, komoditi yang disediakan seperti beras, minyak goreng, dan gula, masyarakat dapat membeli per item dengan jumlah terbatas mengingat kuota yang disediakan juga terbatas. Hanya saja untuk kegiatan gerakan pangan murah belum dapat dilaksanakan secara rutin dengan jadwal tetap setiap bulan mengingat keterbatasan kuota.
9: Tidak juga setiap bulan, ada momen-momen tertentu juga ya. Kalau kita lihat memang sangat diperlukan, nanti kita bekerja sama dengan Bulog. Ini salah satu tujuannya untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang ya. Juga mengingat kondisi juga pada saat ini.
8: Selain gerakan pangan murah, dinas juga gencar melakukan edukasi pemanfaatan pekarangan rumah. Warga didorong menanam sayur mayur seperti cabai, kangkung, bayam, dan tomat di halaman rumah masing-masing. Menurut Lili, langkah ini bukan hanya membantu menekan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjaga ketersediaan bahan pokok saat harga di pasaran naik. Lili menambahkan pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar, diperlukan sinergi dengan OPD terkait, distributor dan pelaku usaha agar rantai pasok tetap lancar. Pemkab Sintang juga memantau harga bahan pokok setiap minggu melalui sistem pemantauan harga dan stok. Data itu jadi acuan untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan gerakan pangan murah berikutnya. Dinas menargetkan gerakan pangan murah bisa digelar minimal 1 bulan sekali, namun untuk mewujudkan itu perlu dukungan anggaran dan tambahan kuota dari pemerintah pusat maupun provinsi. Suryatini melaporkan.
0: Sebanyak 210 personil Polres Kadau dikerahkan untuk melaksanakan pengaturan arus lalu lintas pagi atau floating point di sejumlah titik strategis wilayah Kecamatan Sekadau Hilir. Penugasan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan pada jam sibuk. Penempatan personil tersebut berdasarkan surat perintah Kapolres Kadau yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 Agustus 2026. Pengaturan lalu lintas dilaksanakan setiap hari pukul 06.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di berbagai titik yang memiliki mobilitas kendaraan dan aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penempatan personil pada titik-titik plotting disusun berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan aktivitas masyarakat pada pagi hari sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif. Personil ditempatkan di sejumlah persimpangan jalan, kawasan sekolah, terminal, jembatan, hingga pintu masuk Mapolres Sekadau. Bupati Sintang menghimbau seluruh elemen masyarakat, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menghimbau seluruh elemen masyarakat, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang. Keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi kunci agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif, terutama saat musim kemarau. Bala mengatakan, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, hingga pemerintah desa. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat seluruh pihak lebih siap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, pemerintah Kabupaten Sintang juga telah melakukan pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan guna memastikan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tersedia dan berfungsi dengan baik. Bala menegaskan, setiap perusahaan memiliki kewajiban menyediakan embung atau sumber air sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Sintang telah memenuhi kewajiban tersebut.
11: Koordinasi ini penting, manakala di tahun ini kalau ada kemarau berarti kita sudah siap untuk koordinasi, menyatukan baik dari antara pemerintah dengan perusahaan dari dinas. Jadi kita tidak terkejut. Langkah konkret kalau dari pemerintah turun ke perusahaan mengecek kesiapan alat-alat sarana termasuk kesediaan air untuk pemadam kebakaran itu sudah dicek oleh dinas ke perusahaan-perusahaan. Di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti, yaitu yang kita harapkan.
10: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap koordinasi seluruh pihak dapat terus diperkuat sehingga resiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap pada musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Sayan, jajaran Polres Melawi rutin melakukan ground check kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sayan, Ibtu Irwan, mengatakan ground check ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek Sayan juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam membuka lahan tidak dengan cara membakar, karena dampak yang ditimbulkan selain merusak lingkungan, pelaku juga dapat berurusan dengan hukum. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pendengar, pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya sudah kami siapkan, ada Senyumlah Imam S. Arifin, Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja, Cinta dan Kecewa Narendra, Romantika Roma Irama, Abu-Abu Cinta Irsa, Terbuai Asmara Aulia, Bebaskan Aku Nasar, kemudian Air Mata Bawang Caca Handika, Biarkanlah Maggie Jet. Di line telepon 0565244477 Anda juga bisa bergabung melalui WA 0857-5000-4740. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Oke, baiklah. Sehat ya, ini Bang Adi ya?
1: Trin,
0: iya, betul Bang Adi.
1: Ayuh, ramailah kalau Kayu Trin yang bawa siaran.
0: Oke, gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat. Puji Tuhan. Bang Adi, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Kamu pilih belum?
0: Belum, Bang Adi.
1: Ini ada kopi ini nanti titipkan dengan Kakak Yusrin, kasihan di situ ngantong
0: nanti. Boleh, boleh, dengan senang hati diterima Bang Adi.
1: Iya, senang hati lah, masa enggak senang hati kalau
0: kirimkan
1: Kakak Yusrin.
0: Betul sekali. Oke. Nanti Kak Yusrin kasih lagu lah ya, putarkan lagu kalau gitu ya untuk bayar kopinya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Adi mau dengar lagu yang mana nih?
1: Yang pertama tadi apa, Kak?
0: Senyumlah Imam S. Arifin.
1: Senyumlah.
0: Senyumlah ya.
1: Pilihannya buat Kakak Yusrin, keluarga, semoga ketemu bersama keluarganya. Nah, buat Ibu Dilin Dempah juga. Nah, buat Diti Dinteloi juga sama keluarganya. Nah, buat Kak Yusrin, teman bertugas jasa selalu, Tuhan selalu memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya Kak Yusrin ya.
0: Iya, makasih Bang Adi.
1: Iya,
0: selamat siang. Makasih doanya Bang Adi, sehat-sehat semuanya buat kita ya. Kita lanjut kembali di 0565244477 ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan mamanya Rina.
0: Mama Rina di mana, Mama Rina?
1: Di Melawi.
0: Oh iya, di Melawi Mama Rina ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi ada bunyi apa tuh Mama Rina?
1: Tuh, bunyi mesin air.
0: Oh, mesin air, lagi nyedot ya. Air.
1: Nyedot air,
0: Oh iya, Oke.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, sehat. Mama Rina gimana?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Sehat semuanya.
1: Okay. Lagunya dari Alia tadi kan apa namanya?
0: Aulia Terbuai Asmara.
1: Oh, Terbuai Asmara.
0: Oke, okay, itu aja ya.
1: Ah, lagunya untuk kita berdua ya.
0: Oke okay deh.
1: Oke, okay, Yusri.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, makasih doanya Mama Rina, sehat selalu.
1: Aku mau tanya, ada enggak dengar tuh Bibi Yam? Bibi Yam pernah gabung enggak?
0: Pernah gabung, kemarin gabung Bibi Yam.
1: Oh, mana ya? Kok aku nelpon enggak ada?
0: Semoga Bibi Yam dengar nih ya, Mama Rina ya.
1: Semoga dia dengar. Yuk, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih juga ada Mama Rina di Melawi ya. Bibi Iem tiap hari masuk ya. Semoga Bibi Iem dengar nanti bisa salam deh sama Mama Rina ya. Kita sapa lagi di belakangnya Mama Rina. Masih kami tunggu juga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, kalau cuaca di Sintang siang hari ini cukup panas, terik banget ya. Tetap semangat buat semuanya. Kita siapa lagi yang lain yang ingin bergabung di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Abah Arinata di Kapuas Hulu.
0: Abah siapa, Bah?
2: Arinata.
0: Arinata.
2: Syahri.
0: Syahrinata.
2: Nah, Syahrinata.
0: Oke, mohon maaf ini ya, Bah ya. Ini? Dengan Kak Isrin, Bah.
2: Oh, Kak Yusrin.
0: Kapuas Hulu gimana, Bah? Cuacanya?
2: Oh, kalau kata orang panas berdengkang.
0: Panas berdengkang ya. Oke, mau dengar lagu yang mana nih, Abah?
2: Itu tadi Roma Irama apa judulnya?
0: Roma Irama Romantika.
2: Romantika remaja. Roma Irama remaja.
0: Oke, ditunggu ya, Bah, lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya,
2: selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya dari Kapuas Hulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dangdut iya. Kita. Iya, Nini, Bi Iem masuk nih Mama Rina.
1: Iya, berhubung saya di Pinang, Mak Rina bilang Bang Bastian ya. Radionya berau gitu. Udah gak dengar Pino, Mama Rina tolong sampaikan sama Bang Bastian.
0: Oke lah.
1: Ya saya kan gabung kesana Kak.
0: Gitu ya.
1: Dendang Melawi, dangdutnya Ramera itu.
0: Oke baik.
1: Lagunya Nasar ya Kak.
0: Nasar lagunya oke.
1: Iya. Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman yang ada di Betang. Untuk orang Betang semualah, segala amonya apa.
0: Iya deh.
1: Nah itu ya Kak ya.
0: Iya baik, selamat siang, makasih untuk Bibi Iem yang ada di Jeta ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di WA juga boleh. Nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai.
2: Iya.
0: Oke, udah ngopi belum Bu Man?
2: Barusan ngopi.
0: Barusan ngopi. Oh, lagi ngopi sekarang ini. Oke lah ya.
2: Ya, kalau Kak Yusrin?
0: Kak Yusrin belum, lagi nunggu dikasih nih.
2: Iya, nanti kasih gua cangkir aja kopinya.
0: Oke, baik. Bu Man mau pilih lagu yang mana nih?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja.
2: Cinta Sabun Mandi aja.
0: Cinta Sabun Mandi, oke lah. Nah, ditunggui lagunya Bu Man ya.
2: Ya, boleh spesial Pak?
0: Boleh, boleh. Buat siapa?
2: Spesial buat Ayah Mas Indit Kalung Jaya. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ada Bu Mandi Penai.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari transbackhawk.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bersama kami pendengar di siang hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak Yusrin. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Borong Abis. Terima kasih dari Ibu Warsini di Ampaci. Terus yang berikutnya, selamat siang Kak, aku mau pilih lagu Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Oke, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang juga untuk Nubertus yang ada di Kelansam ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih juga selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Sintang untuk Nubertus dan kawan-kawannya yang ada di Kelansam. Kemudian siapa lagi? Selamat siang Kak, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Bang Jali dari Dusun Sedio, Balai Sepua. Mau menyapa semua pendengar RRI semuanya dari A sampai Z. Lagunya Borong Abis aja Kak. Lagunya spesial buat Pak Noh yang ada di RT Sengkubang, Sengkubung ya, maaf ya, Balai Sepua, yang mungkin sekarang sedang sibuk buat acara gawai besok. Buat Kakak terima kasih dan sehat-sehat selalu. Oke. Terima kasih juga ya, sehat selalu, selamat gawai buat semuanya ya, untuk yang di mana tadi di Sepauk ya dan sekitarnya ya, semoga sehat selalu, khususnya di Sengkubang ya, Balai Sepua ya, untuk masyarakat di sana yang mau melaksanakan hari gawai. Kita coba sapa lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Yusri.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Alimin di Subah Sambas.
0: Alimin di Subah Sambas. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih Bang Alimin?
1: Yang belum di request ya?
0: Yang belum, masih ada Maggie Jet, Biarkanlah, terus Cinta dan Kecewa Narendra, Abu-Abu Cinta Irsa, Air Mata Bawang Caca Handika.
1: Air Mata Bawang
0: aja. Air Mata Bawang ya?
1: Iya.
0: Mau spesial buat apa siapa nih?
1: Buat monitor RRI Sintang yang lagi mendengarkan. Buat Kak Yusrin, selalu sehat, tetap semangat, ceria-ceria selalu.
0: Terima kasih.
1: Kita aja Kak Yusrin ya.
0: Iya, sama-sama. Makasih Bang Alimin.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ada Bang Alimin di Subah Sambas. Pendengar setia kita juga ya, terima kasih untuk Bang Alimin. Yang berikutnya siapa lagi? Kita akan coba sapa untuk penelpon berikutnya. Yang ingin bergabung di WA juga boleh, jangan lupa sertakan nama dan alamatnya ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam. Sehat Pak Amin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, mau dengar lah.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat juga nih, Pak.
2: Oh.
0: Iya, oke Pak Amin, mau dengarkan lagu yang mana?
2: Sebutin dulu.
0: Sebutin dulu, yang ya. Pertama yang belum di request Biarkanlah dari Maggie Jet. Terus masih ada Cinta dan Kecewa Narendra, Abu-Abu Cinta Irsa. Mau pilih yang mana?
2: Maggie Jet aja.
0: Maggie Jet ya.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih Pak Amin. Oke, terputus ya, agak kurang begitu jelas nih suaranya Pak Amin. Tapi terima kasih Pak Amin sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di belakangnya Pak Amin, satu lagi sebelum kita dengarkan lagu, untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Ibu Bilin di Lempa, sehat iya. Bu Bilin?
3: Sehat. Sehat. Kakak gimana?
0: Sehat, sehat juga. Iya. Oke. Mau dengarkan lagu yang mana nih Bu Bilin?
3: Lagu yang ketiga tadi apa tuh?
0: Yang ketiga tadi apa? Cinta dan Kecewa.
3: Itu aja Kak.
0: Oke lah ya.
3: Lagunya buat Pengadi di Tanjung Bawang tadi. Semoga dia sehat selalu dan mendekat. Salamnya buat Wisu di Sambas, semoga dia bisa gabung.
0: Udah
3: gabung
0: kak
3: dia belum?
0: Belum, buat Wisu di Sambas.
3: Kakak, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Iya, baik.
3: Ibu, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Bilin. Terima kasih selalu setia bersama Rere Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di line telepon ya 0565244777. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Silahkan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita coba sapa untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Matia. Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Dede di Riki.
0: Mama Dede di Riki.
1: Iya.
0: Oke, gimana siang ini Mama Dede, sehat kabarnya?
1: Ya, cuma di luar ini. Kan di dalam panas. Dari pagi sampai sore ini panas, tidak berhenti.
0: Panas ya?
1: Iya, mau turun ke tanah pun kita rata, tanya kulit mau
0: pak. Iya, betul sekali. Kuat banget panasnya ya, Mama Dede ya?
1: Iya, sebenarnya sih mau bakar-bakar, tapi tidak berhasil. Kafenya kemana-mana pergi, sakit juga.
0: Iya, betul-betul.
1: Karena kemarin kan ada orang besar lahan sih, so, jadi merembet sedikit, jadi takut kalau naik
0: situasi. Iya, jadi harus hati-hati ya Mama Dede ya.
1: Iya, musim kemarau ini jangan belum merokok, puntung rokoknya pun harus dipadam, betul-betul padam gitu.
0: Iya, jangan dibuang sembarangan juga ya.
1: Iya, apalagi ya, apa lewat lahan orang yang mudah kebakar. Kalau misal kita ngerokok kan, dipadam, kita buang, aduh cepat benar api menjalaka.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi di sini aneh, kok kemarau, airnya banjir, hai.
0: Oh, banjir di sana Mama Dede ya?
1: Kan pas hari Senin kemarin di mana-mana kan merata kan Kak Ijan kan? Tapi aku kan nampung itu apa tempayan ya, tempayan dikasih dari perusahaan tidak penuh. Tapi nengok ke sungai besar kemarin, aduh banjir di mana-mana antu kataku, buat benar hujan.
0: Iya.
1: Pulah mau mancing, gimana mau mancing airnya ndak dangkal-dangkal.
0: Iya, biasanya dapat juga mancingnya Mama Dede.
1: Hai, kata ke bahasa kita teh untuk sekali makan ada kan. Dapat setengah kilo, sekilo, kadang turun jam 2 balik jam 5 sore gitu.
0: Jadi masih banyak ikan juga di sana ya.
1: Iya, kadang-kadang masih gam sikit-sikit gitu. Untuk makan lah gitu. Jadi, karena gini kak, beli sih ada, misal beli dari motor, tapi enggak seenak kita mancing sendiri.
0: Iya gitu. Betul, segar ya, karena kalau kita mancing sendiri ya Mama Dede ikannya ya, masih ikan segar ya.
1: Iya, kalau dapat segala pancing, segala pukat, bumbu kata bahasa kita itu kan ikan manis segar gitu.
0: Iya betul.
1: Lagu ada kak?
0: Lagunya masih ada, nanti kita putar habis ini, biarkanlah dari Maggie Jet. Terus ada Cinta dan Kecewa Narendra, Abu-abu Cinta Irsa.
1: Yang pertama aja atau borong abis ya semua karena ini udah belakangan nih.
0: Betul.
1: Oke, hanya itu aja ya kak ya.
0: Iya, baik.
1: Oke, selamat siang menjelang sore kak.
0: Selamat siang menjelang
1: sore. Semoga sehat, selamat nanti ya ke tempat tujuan.
0: Amin.
1: Kakak sekeluarga ya, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, makasih Mama Dede. Selamat siang. Oke, ada Mama Dede di Riam Kijang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, kita di penghujung acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami di hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Pro Dangdut akan hadir setiap hari untuk Anda ya. Dan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional dan kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

0: WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilahan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asa Cita Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapater Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Ascacita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Ascacita.
1: Beranda Ascacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT1 Berseri yang berada

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

0: Kami Amelia Berus Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudkan itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

0: Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
1: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
2: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu
1: yeah.
2: Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
1: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
2: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi,
2: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Tempatnya silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
1: sisi lautnya
2: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
2: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, membuang aja.
2: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja.
2: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu.

0: misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu. Apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya gitu kan, milik kita bersama kan, kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
1: Iya.
0: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misal satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, Hari Peduli Sampah maupun hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore pendengar WSI di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Beranda Astacita Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kak, ambilin air dong.
5: Ambil sendirilah, Dek.
4: Aku masih pusing loh, Kak.
5: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
4: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
5: Gak mau, mana kata tolongnya?
4: Ya, tolong.
5: Yang benar.
4: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
5: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
4: Oke, taruh situ.
5: Terus?
4: Terus apa?
5: Adik.
4: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
5: Maaf, gak sengaja.
4: Yah, jadi basah semua.
5: Maaf ya.
4: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
6: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
2: Sari berita penting.
3: Kota Pontianak tingkatkan inklusi keuangan melawan judi online.
4: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
3: Warga Kabupaten Sintang keluhkan pemadaman listrik.
5: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Miti Sudaina, berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah program menjadi fokus percepatan mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan pelajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat. Namun, masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang jadi kurik pada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar, yaitu tabungan untuk siswa, itu juga akan kita percepat. Terus jangkauan BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati, kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya, ininya ya, kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan, sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kolaborasi HK Kalbar dan Lanut Supadio diwujudkan melalui donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan sosial yang menjadi rangkaian HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI AU ke-79 ini menargetkan terkumpul 1.000 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan target kita tercapai terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
6: Ini yang luar biasa lagi adalah tidak lebih dari 1 bulan kita berkolaborasi, malah hanya 1 minggu kita langsung berkolaborasi, dan ini adalah energi yang luar biasa buat kami. Karena dari HK juga welcome terhadap kami untuk berkolaborasi, dan ini kami adalah energi yang luar biasa.
4: Sidik berharap antusiasme masyarakat mampu mendorong tercapainya target 1.000 kantong darah. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Udara tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat. Charles Sani melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
9: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
8: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
11: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, kita siapkan. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini kita tahu kapan apa waktunya. Cuman ya karena itu sudah siap sedia ya itu genset. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya apa pelayanan itu.
10: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi, hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
13: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka dengan sendirinya mereka ngeluh.
12: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
15: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 10 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga berawan. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Persatu RRI Pontianak. Selanjutnya masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Untuk cuaca di Sintang sore hari ini terpantau masih cerah begitu ya. Masih kalau kata orang Sintang masih panas bedengkang di sore hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ya untuk di Jalan Yusuf Pangrai Sintang sendiri di sore hari ini terpantau masih aman lancar. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang dalam perjalanan harap selalu berhati-hati. Dan mendengar informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Sintang sore ini ya, menyoroti terkait dengan cara generasi muda menjadi petani modern. Nah, pendengar, pertanian merupakan salah satu sektor penting yang memang tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Dan melalui tangan para petani tentunya kebutuhan pangan seperti beras, sayuran dan juga berbagai bahan makanan dapat tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah rasa bangga terhadap pekerjaan sebagai petani. Nah, tidak perlu merasa gengsi sebab tanpa petani masyarakat tidak akan bisa menikmati berbagai kebutuhan pangan yang ada di meja makan setiap hari tentunya. Dan petani juga tentunya dituntut untuk terus berinovasi dan tidak hanya mengandalkan cara bertani yang diwariskan secara turun-temurun begitu ya, tetapi pemanfaatan teknologi mulai dari mencari informasi pertanian, kemudian juga penggunaan alat modern hingga pengembangan bibit unggul, ini tentunya dapat membantu meningkatkan hasil produksi. Dan pendengar, selain inovasi, petani juga memperkuat kerjasama melalui gabungan kelompok tani Gapoktan atau juga kelembagaan ekonomi petani. Dengan bergabung dalam kelompok, tentunya petani memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga dan tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak. Nah, pendengar, petani juga tentunya perlu memahami pasar agar hasil pertanian dapat dipasarkan dengan lebih luas. Dan saat ini perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi petani untuk mengenalkan dan juga menjual produknya melalui berbagai platform online maupun komunitas agribisnis. Nah, pendengar, bagi generasi muda yang ingin memulai usaha pertanian begitu ya, tentunya penting sekali untuk terus mencari pengetahuan dan juga pengalaman. Mungkin bisa belajar dari buku atau juga bisa dari internet, pelatihan, serta mungkin bertemu dengan petani yang tentunya sudah berpengalaman ya. Nah, ini dapat menjadi bekal sebelum terjun ke dunia pertanian. Dan tentunya melalui persiapan yang baik, pertanian dapat menjadi bidang yang menjanjikan bagi generasi muda. Dan kehadiran petani muda yang kreatif dan juga inovatif diharapkan mampu membawa pertanian Indonesia semakin berkembang serta menjaga ketahanan pangan bangsa. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama saya Asri di Sintang sore ini. Dan saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Dan pendengar, tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Dan video pada unggahan juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,3%. Dan informasi yang beredar yang mengatakan tautan pendaftaran program bantuan pensiunan dari Taspen dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Selamat sore pendengar, masih di Persatu RRI Sintang. Informasi di kabar sore hari ini untuk Anda, di mana perubahan iklim ya, ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu bumi, kemudian banjir, kekeringan, hingga berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi, menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim mulai dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya kondisi ini membutuhkan kesiapan bersama, agar masyarakat mampu menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Nah, pendengar, perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia ya, seperti kesehatan, kemudian pertanian, ekonomi, serta ketersediaan pangan. Nah, pendengar, masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dan oleh karena itu, pemahaman dan juga kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim menjadi hal yang sangat penting. Pendengar, perubahan iklim tentunya juga membutuhkan perubahan gaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat perlu menerapkan pola hidup yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan energi, pengolahan limbah, dan kegiatan konsumsi sehari-hari. Dan langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, memilih produk ramah lingkungan, menggunakan transportasi yang lebih efisien, serta menjaga kelestarian alam, ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan pendengar, selain melakukan upaya pencegahan, masyarakat tentunya juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, petani nih misalnya ya, perlu menyesuaikan pola tanam dengan perubahan musim agar hasil pertanian tetap terjaga. Dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana juga perlu memahami langkah mitigasi seperti kesiapan menghadapi banjir, tanah longsor, maupun juga cuaca ekstrim. Dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun sistem peringatan dini, ini juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Nah, pendengar, menghadapi perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tentunya ya, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat kerjasama, serta menerapkan gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Masyarakat menjadi lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim, dan menjaga bumi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Itu dia pendengar, informasi di kabar sore hari ini yang kami bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat, dan informasi tersebut kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryanti.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari kawasan Jalan YC Bangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Asri tentunya di Sintang sore ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dengan ragam hiburan dan juga informasi. Dan pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda di informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Trilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan, Jurusita Budi Pramono.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR 2. Teknik sepeda motor atau TSM 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ 4. Desain komunikasi visual atau DKV 5. Manajemen perkantoran atau MP 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Sintang sore ini. Terima kasih mendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk Anda di kabar sore hari ini menyoroti terkait dengan Panitia Pelaksana Pekan Gawe Daya Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026. Ini terus mengebut persiapan menjelang hari pelaksanaan yang akan berlangsung pada Rabu 29 Juli hingga Minggu 2 Agustus 2026. Ketua Panitia Tony menyatakan bahwa hingga rapat koordinasi ketiga yang digelar pada Senin 6 Juli 2026, progres kesiapan acara telah mencapai 65%. Dan guna memastikan kelancaran dan juga keamanan festival budaya terbesar di Sintang ini, Panitia menggelar rapat bersama sejumlah instansi strategis. Rapat tersebut melibatkan pihak Polres Sintang, Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan RSUD, PDAM hingga Dinas Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata Kabupaten Sintang. Dan pendengar, evaluasi dari penyelenggaraan tahun lalu menjadi catatan penting untuk memitigasi potensi kendala di lapangan. Dan Tony juga merinci tahapan selanjutnya yang akan segera ditempuh oleh panitia. Dan ia berharap tentunya sinergi yang matang dari seluruh pemangku kepentingan dan juga tokoh masyarakat dapat mewujudkan perhelatan gawe dayak yang sukses, aman, dan lancar pada waktunya. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
2: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Dan selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Dan pendengar, Amin menjelaskan, meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, namun jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Dan ia juga memaparkan, saat ini Bulog memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Dan selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang masih dalam proses pengiriman. Dan tidak hanya beras, Bulog juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya seperti minyak goreng merek Minyak Kita, minyak goreng premium, dan juga gula pasir. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan

Mengabarkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang dipinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam dipinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 102,5 MHz. Informasi berikutnya, pendengar, di mana Polri menyediakan layanan 110 yang dapat diakses untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan respon cepat dari kepolisian. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Kadau, Ibda Suban Sankan, mengatakan 110 Polri merupakan layanan yang disiapkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan kepolisian dalam berbagai situasi yang memerlukan penanganan segera. Selain menjadi sarana melaporkan peristiwa yang dialami sendiri, masyarakat juga dapat menghubungi 110 Polri apabila melihat kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan ataupun juga membahayakan keselamatan orang lain. Misalnya balap liar, tawuran, perkelahian, pencurian hingga aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan menurut Suban, setiap informasi yang diterima akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menyampaikan informasi secara jelas, mulai dari lokasi kejadian, jenis peristiwa, waktu kejadian, hingga nomor telepon yang dapat dihubungi kembali. Dan ia juga mengingatkan agar 110 Polri digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Panggilan iseng maupun laporan palsu dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari kepolisian. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saja ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya berikan tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tempo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM terutama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
6: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
4: Apa Saibari?
6: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik mendengar manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, pukul 19 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Islam bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Totok Agus Sudomo, dengan tema 5 perkara yang tidak dianjurkan untuk dipercepat dan 5 perkara yang harus disegerakan menurut Islam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi kesempatan mengikuti siaran RRI Pro 1 Sintang yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mengajarkan ketepatan waktu. Ada beberapa perkara yang tidak dianjurkan untuk dipercepat dan ada beberapa perkara yang harus disegerakan atau tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar segera dilaksanakan. Menunda sesuatu yang baik seringkali membuka peluang datangnya penyesalan, fitnah, atau bahkan hilangnya kesempatan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan 5 perkara yang tidak dianjurkan untuk dipercepat dan 5 perkara yang harus disegerakan atau tidak boleh ditunda-tunda menurut ajaran Islam. Dalam Islam, sifat al-ajalah atau tergesa-gesa dilarang dan dianggap berasal dari setan karena seringkali memicu penyesalan. Umat Islam dianjurkan untuk tidak terburu-buru, bersikap tenang atau tamani, dan penuh perhitungan, kecuali untuk hal-hal khusus yang diperintahkan syariat untuk disegerakan seperti sholat atau mengurus jenazah. Agama Islam mengajarkan at-ta'ani atau ketenangan dan kehati-hatian dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dinilai dapat menjerumuskan seseorang pada penyesalan dan kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap berhati-hati atau at-ta'ani itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah murkai daripada sikap tergesa-gesa. Ada 5 hal yang secara spesifik sangat tidak dianjurkan untuk dipercepat atau dilakukan dengan cara terburu-buru. Yang pertama, yaitu makan dan minum. Sangat dianjurkan untuk tidak makan dan minum dengan tergesa-gesa. Makan secara perlahan, dikunyah dengan baik, serta menghindari makan sambil berdiri dan sesuai dengan adab makan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang sangat tidak dianjurkan untuk dipercepat yang kedua adalah mengambil keputusan. Sifat tergesa-gesa sering menghalangi ketelitian dan memicu penyesalan. Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dan memohon petunjuk atau sholat istikharah sebelum memutuskan perkara yang besar agar tidak salah langkah. Lebih-lebih untuk mengambil keputusan yang memenuhi ataupun untuk kepentingan hajat orang banyak, maka harus dilakukan dengan sangat kehati-hatian. Dikumpulkannya saksi ataupun bukti yang lengkap untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, sangat tidak dianjurkan untuk dipercepat, yaitu melaksanakan doa atau meminta hasil. Tidak boleh terburu-buru dalam berdoa dengan harapan langsung dikabulkan saat itu juga, atau mengeluh dan berhenti berdoa karena merasa doa tak kunjung diijabah. Ada sebagian orang berasumsi atau punya pendapat seolah-olah apa yang ia pinta, apa yang ia doa, seolah-olah Allah belum atau tidak mengabulkan ataupun tidak diijabah doanya itu. Padahal dalam doa Allah senantiasa mendengar dan akan selalu mengijabah apa yang kita doakan atau yang kita minta. Kebanyakan orang menganggap bahwa rezeki itu hanya berkisaran dengan harta ataupun uang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesehatan, kesempatan itu juga merupakan rezeki yang sangat-sangat tidak dapat dinilai dibandingkan dengan harta. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh dilaksanakan dengan atau dianjurkan tidak dipercepat, yaitu dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran dianjurkan untuk membacanya secara tartil, perlahan, jelas, dan merenungi maknanya, agar bacaan sesuai tajwid dan lebih menghayati ayat yang dibaca, bukan sekedar mengejar kuantitas bacaan yang cepat selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Yang selanjutnya, yang kelima, yang dianjurkan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan urusan dunia. Dalam bekerja atau mencari nafkah, Islam memerintahkan umatnya untuk berikhtiar secara terukur dan tidak menghalalkan segala cara karena hanya ingin cepat kaya. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 5 perkara yang justru diperintahkan untuk disegerakan atau didahulukan. Yang pertama, untuk mensegerakan atau menyajikan hidangan atau makanan kepada tamu atau ketika ada tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, dalam melaksanakan, mensegerakan, memberi sajian atau hidangan

diharamkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segeralah kamu menguburkan jenazah, karena apabila ia orang yang baik, maka itu lebih cepat membawanya kepada kebaikan. Dan apabila bukan demikian, maka lebih cepat menyingkirkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, pengurusan jenazah tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan kecuali ada alasan syar'i. Misalnya apa? Jenazah bisa dilaksanakan pengurusannya tidak disegerakan apabila ada alasan syariah diantaranya. Ada penyelidikan atau otopsi, penundaan untuk proses otopsi atau kepentingan hukum atau visum. Kemudian alasan syari yang kedua, menunggu wali atau mahram, menunggu kedatangan anak, orang tua atau wali yang jarak tempatnya atau jarak tempuhnya memakan waktu untuk memastikan hak pengurusan terpenuhi. Contoh alasan syari yang ketiga, kondisi darurat di perjalanan. Jenazah yang meninggal di laut seperti ABK dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke daratan terdekat. Kemudian contoh alasan syar'i yang berikutnya, kekhawatiran membahayakan. Jika memaksakan pemakaman di malam hari misalnya, dalam kondisi cuaca ekstrim atau ancaman keamanan yang membahayakan keselamatan pelayat. Penundaan demi alasan adat seperti menunggu keluarga yang terlalu jauh hingga memakan waktu berhari-hari tidak dianjurkan jika sampai mengubah fisik atau bau jenazah. Menunda pengurusan jenazah di luar alasan syar'i dinilai makruh bahkan dapat menyalahi syariat. Kemudian yang harus didahulukan yang ketiga, segera menikahkan anak perempuan yang sudah balig atau dewasa dan telah bertemu jodoh yang tepat. Pernikahan menjaga kehormatan diri dan menyempurnakan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunda pernikahan tanpa alasan yang syar'i dapat membuka pintu fitnah dan kemaksiatan. Contoh alasan syar'i misalnya, belum memiliki harta atau penghasilan untuk membeli pakaian dan tempat tinggal, menunda nikah, maka boleh diperbolehkan hingga ia memiliki kemampuan, mampu memberikan nafkah. Jika seseorang benar-benar tidak memiliki. Alasan syar'i yang kedua, kondisi fisik dan mental. Misalnya sakit keras yang menghalangi pemenuhan kewajiban suami istri atau ketidaksiapan mental yang bisa menimbulkan mudharat atau bahaya yang lebih besar bagi rumah tangganya. Yang selanjutnya, adanya tanggungan mendesak atau darurat menjadi tulang punggung utama bagi keluarga, seperti orang tua atau adik yang sakit atau tidak mampu, di mana pernikahan akan menelantarkan mereka. Kemudian, alasan yang selanjutnya, khawatir berbuat zalim. Karena belum kesiapan tadi, seseorang yang sadar bahwa dirinya memiliki tabiat buruk, temperamen ekstrim, atau ketakutan kuat akan menganiaya pasangannya secara syar'i. Kemudian yang dianjurkan untuk menyegerakan, yang keempat adalah segera melunasi utang yang sudah jatuh tempo. Jika mampu, kita diharapkan, atau kita yang mempunyai utang piutang yang sudah jatuh tempo atau jatuh pada perjanjiannya, maka hendaknya

0: utang itu segera dilunasi. Islam sangat menjaga hak manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Di satu sisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seseorang mukmin masih tergantung karena utangnya hingga utang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, jika telah mampu membayar hutang, janganlah ditunda-tunda. Yang kelima, yang perlu dan harus disegerakan, yaitu segera mohon ampunan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hambanya untuk segera bertobat sebelum ajal menjemput. Allah berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di satu sisi Allah juga berfirman, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang kita ambil, jangan menunggu tua untuk bertobat, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membiasakan hidup dengan semangat, bersegera dalam kebaikan. Jangan menunggu esok jika hari ini kita mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datang berbagai fitnah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersegera dalam ketaatan, istiqomah dalam beribadah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah singkat yang dapat kami sampaikan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan dapat diambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: Itu Nabi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sintang malam ini. Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
5: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, seperti biasa pada malam hari ini kita kembali di Ragam Budaya Jawa. Dan barangkali pendengar, ada di antara Anda beberapa yang sudah merindukan kedua narasumber kita di malam hari ini ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa ada dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Budayawan Jawa kita ada Pak De Purianto. Selamat malam Pak De.
3: Sepunggalu Mbak Erlin.
2: Baik, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Bahasa Jawanya apa kabar apa?
3: Sipun kawartosipun.
2: Susah juga.
4: Belum terbiasa.
2: Ya, baik-baik. Selanjutnya pendengar, untuk narasumber kita yang kedua, budayawan Jawa juga, ada Pak De Toyo. Apa kabar Pak De?
4: Alhamdulillah kabar baik Mbak Erlin.
2: Kabar baik
4: sehat
2: ya.
4: Sehat selalu kembali ya Mbak Erlin.
2: Oh iya. Baik, nah pendengar, kedua narasumber kita di malam hari ini yang nanti akan membawakan satu buah tema, di mana tema kita pada malam hari ini adalah peralatan gamelan Jawa. Nah, seperti apa kira-kira peralatan gamelan Jawa nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Dan bagi Anda juga pendengar yang ingin bertanya, kalau ada yang penasaran boleh silakan. Nanti kami nantikan Anda di 0565247774. Tapi sebelumnya pendengar, nanti akan ada penjelasan terlebih dahulu dari kedua narasumber kita. Baik, kita akan persilahkan terlebih dahulu, silakan Pak De Purianto atau Pak De Toyo.
5: Nggih, matur nuwun Mbak Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng dalu dumateng para pamirsa sedherek kula sedaya ing pundi kemawon. Tentunya sehat walafiat malam Jumat nggih para sedherek yang habis yasinan pastinya wah langsung sami istirahat dengan mendengarkan prostunggal Ragam Budaya. Alhamdulillah dinten iki dinten Kamis. Sih minggu pertama giliran kula kali Pak Ditoyo ngrawuhi tugas makarya wonten ing prestunggal Ragam Budaya. Kanthi tema nggih menika peralatan gamelan Jawa. Tentunya para sedherek tidak sedikit orang Sintang, keluarga-keluarga saya banyak yang ke Solo, ke Yogyakarta di dalam bandara mestinya nunggu-nunggu niku sambil mendengarkan kok ada suara kelenang-kelenik itu apa sih? Nah, itulah yang disebut dengan peralatan gamelan Jawa. Jadi ciri khas yang kental itu yang kita ketahui adalah di Yogyakarta dan di Surakarta. Maka pada malam hari ini call dengan Pak Ditoyo mengangkat itu supaya sederek-sederek kulo, rekan-rekan saya di sini tentunya Sintang yang kita cintai, yang kita pemersatu bangsa. Beripun Pak Ditoyo ngoten to?
4: Saperangan perangkat gamelan Jawi menika kan intinipun kan kangge nguriri budaya ngaten intinipun ya Pak.
5: Iya, dan banyak orang Sintang ini dengan datangnya kemarin Cak Nan. Ya, ya nanti rencana betul. Barangkali ya, nanti ada Niken Salindri.
4: Amin.
5: Itu tidak bisa lepas dengan peralatan gamelan Jawa.
4: Betul.
5: Lah nanti saudara-saudaraku di sini, anak-anakku juga biar tahu apa sih alat itu. Kok ya dipukul-pukul itu. Ha, disitulah ya. Baik, untuk mengawali niku gamelan itu ada pengelompokan Pak Di.
4: Betul.
5: Selindru dan pilok. Ini harus tahu. Selindro itu kayak apa dan pelok kayak apa?
4: Ya nah, sedikit ini Pak Pur. Kalau itu selindro dan pelok kan intinya laras. Laras itu untuk membedakan tintingannya. Ini oh ini selindro, ini laras. Selindro ini pelok, ini laras selindro itu. Jadi untuk membedakan tintingan itu atau mengambil nada awal gitu Pak Pur.
5: Wah, nak wong sinden waranggono ini mesti ngerti ya. Tak caping gunung kayak nganggo pelok gitu kan. Nek nganggo terus senom nyamat kayak nganggo selindro. Ya, kan gitu panjenengan karo aku ki ibaratnya wong waranggono dadi paham ya.
4: Tunggu ketemu tutup rais pas padha
5: gitu. Iya. Terus para sederek nika kan dibagi kelompok-kelompok setelah kita mengetahui ada laras selindro dan laras pelok. Sekarang kita mengenal alatnya, inti.
4: Inti
5: dari gamelan itu kan ada pengelompokan-pengelompokan sing balungan. Balungan itu kan koyok tulang memang ya, tulang dipukul. kersane ngerti, oh ini apa, ini apa, ini apa. Ya ini adalah ada demung. Saya waktu SMP Pak Ditoyo, yeah, saya ikut karawitan. Mm-hmm. Yo, saya tugasnya yeah, hanya kedemung-kedemung terus. Jadi yeah, dikasih tugas saron, bonang, kemudian ngendang, oh raiso piye.
4: Iya, itu karena sudah menyatu dengan alat tersebut Pak Pur. Jadi kan misalkan seperti Pak Depur megang demungnya itu, menyatu dengan hati, rasa ciptanya itu sudah di situ gitu.
5: Cirolu, cirolu kayak dalang Trinanto kan kadang-kadang anak elanang ke diajari jati kayak ngono. Monem ji kayak demung ke dipukul. Tang ting tung nah, gitu. Kemudian ada saron burung, saron barung nggih. Niki saron itu demung agak kecil, mukulnya dua kali. Saya antara demung dengan saron itu, saya naik saron ting ting ting ting ting ting ting ting, kemen rame. Naik demung kun ting ting. Coba jenengan demung aku tak sing saron, jenengan tung.
4: Ya.
5: Tung ting ting tung tung tung tung ting ting tung tung tung. Nah, gitu. Jadi saronnya itu pukulnya dua kali, saronnya dembung satu kali kan gitu.
4: Itu intinya kan Mbak Erlin, saling bersaut-sautan tapi imbal-imbalan untuk menyamakan, menyatukan nada laras yang ada itu gitu.
5: Iya, saron bareng. Kemudian ada saron penerus. Saron penerus niku paling sering dipukul mawon. Iya. Terus saron peking niku sing banter mukuli.
4: Paling tinggi melengking itu melengking. Saron peking itu melengking.
5: Iya, ini kelompok daripada
4: balungan. Ya, jadi inti dari melodi yang akan kita dengarkan itu alat gamelan itu ada berapa tadi Pak Pur? Ada 4 ya Pak Pur ya.
5: Ada saron penerus, saron demung, saron barang, kemudian demung. Wes anu siji sik wae. Genre bosen para pemirsa kita kasih lagu.
4: Siapa dulu, siapa yang mau masuk nanti Pak Pur?
5: Apa langsung kayak lagu. Gen krungu, oh ini suarane saron, oh sirone demung. Paringi pangkur Tanjung Gunung.
4: Oke.
5: Okay. Nomor kalih Mbak, Mbak Erlin.
2: Kalih itu berapa Pak?
4: Nomor 2. Jadi lagu nomor 2
5: Pangkur ya. Tanjung Gunung.
4: Pangkur Tanjung Gunung sugeng midhantaken para pamirsa monggo.
5: Suwun. Yes.

0: Kalian sakit mendengarkan ya.
1: Menikmati betul.
0: Menikmati. Jadi Pak D kan tadi teman-teman saudara-saudara saya yang di sini dari manapun mesti tahu, oh kok ada cendung, cendung, gong, tak gentung, tak gentung, ada gendang. Itu sekarang kelompok yang kedua. Ada namanya ketuk, ada namanya kempul, ada namanya gong besar, ada namanya kempyang, ya. Maka nek kita mendengarkan itu, saya baru saja kemarin belum lama ya, itu di Singapura. Saya lihat tuh di Singapura itu malah orang-orang tuh mengetahui ini wayang itu ditempel-tempel dalam kamar mandinya loh. Iya. Saya kita malah di Jawa di sini malah jarang loh memanfaatkan gambar wayang. Di sana kamar mandinya tuh bersih tapi aksesorisnya wayang gitu. Dia saking dihargainya, jangan-jangan nanti dikuasai mereka, Mbak Elvin.
1: Lah itulah budaya Jawa, kadang kita tidak bisa menerima atau belum menerima, itulah itu harus kita gali sampai sekarang, apalagi generasi muda sekarang, Mbak Elin. Betul. Gimana itu budaya-budaya kita, misalkan di Sintang, budaya anak Sintang, anak Jawa itu, anak Sintang itu yang remaja gimana? Saya tidak bisa menggali karena saya bukan asli orang sini, tapi kalau di Jawa saya bisa menggali, oh ternyata kamu dikatakan apa nama wayang ini, harusnya Werkudara, Gatut Kaca, nggak paham juga gitu. Belum.
0: Tapi Pak D. Toyo jangan salah. Gimana? Di keraton itu ada gong loh. Dulu yang bawa teh patir legender ya.
1: Oh, di keraton sini.
0: Iya, keraton Sintang. Oh, sehingga gitu. Waktu ada grebek itu dimandiin.
1: Ya. Tahun dulu tapi.
0: Iya, bukan 2 tahun yang lalu. Memang dibudayakan oleh Bapak Bupati, kemudian tokoh-tokoh Jawa di namanya Jamas. Jamas itu dicuci, dikasih minyak gitu ya. Nah, ini pengelompokan yang kedua itu adalah pencon utawa gong. Nah, kan koyok wajan terus tengahnya ono penconane. Nah, itu namanya alat gamelannya gong. Nah, di gong itu sendiri ada gong besar atau nek bahasa Jawane itu gong ageng. Gong sing paling gede nek sing nek mukul mak
1: menggema.
0: Itu gong. Nek gong suan itu lebih agak kecil ya toh. Gong mak dung dung dung dung. Terus nek sing kempul, kempul nek gon tadi dalam gugur gunung tadi ada meduk meduk meduk meduk. Nah, itu kempul namanya ya. Kemudian ada kenong mak nak mak tong tung ding itu dengan jarak 1/4. Jadi yang lain sudah dipukul beberapa kali dia menyambut dung
1: melengkapi gitu acara jarak itu.
0: Gitu itulah namanya kenong. Nah, ketuk itu paling enak nek wong sekolah aku mbiyen kalau zaman dulu itu saya paling ngambil ketuk soalnya maduk malah satu tapi dipukulnya itu terus Mbak Elin.
1: Itu hanya sebagai pelengkap irama.
0: Tapi jangan salah Pak D. Ini di tari teman-teman Dayak yang di sanggar itu yang langsung alat dipukul itu gong justru semua loh.
1: Ya.
0: Iya. Dipukulnya ya kayak suaranya ketuk. Kadang-kadang saya tuh pengen gabung juga gitu. Sampai pengen gabung itu cuma enggak punya waktu gitu.
1: Ada yang masuk. Monggo Pak Erlin.
2: Jadi siapa Pak D?
0: Ini Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, nggih, waalaikumsalam Pak D. Tepangaken kalau Pak Pur kali Pak D Toyo kali Mbak Erlin.
3: Enggak pandai bahasa.
1: Oh iya, ini dari mana Bapak? Salam kenal ini.
3: Iya, dari Penang.
0: Oh, kenyal, nggih.
3: Orang Penang dekat Ketiga Silat.
0: Oh, di sana juga banyak kok Pak di Nengah Silat tuh
1: alat gamelan
0: campur sari juga banyak. Saya juga sering ditangkap Nengah Silat kok. Jambu alas, terus taping gunung, midam sari. Mengerti kan panjenengan? Pripun Pak Di, ada permintaan, ada kirim-kirim monggo.
3: Ada permintaan lagu aja.
0: Oh, lagu.
1: Iya, silakan Pak Di.
0: Lagunya karena memang sudah sistem nggih Pak Ding ya. Ini ada Pawilengku enten trip terus keripik tempe. Niku nggih apik-apik Pak Ding, Pangkur Semarangan. Pangkur Semarangan menuk sing nyanyi. Yang nyanyi menuk.
3: Ada ada jambu alas
0: kukira. Oh, jambu alas, jambu alas sih makin pas nyanyi kita gini panjenengan tak nyanyi ke jambu alas. Kelingan manis sesame, terus kelingan ramah kemuyune. Ya gitu Pak D.
3: Iya.
0: Ya ini Pangkur Semarangan nggih Pak D nggih.
3: Iya.
0: Oke. Matur nuwun Pak D.
3: Iya.
0: Matur nuwun.
1: Selamat malam.
0: Ya. Pak D nanti kita kasih Pangkur Semarangan. Tapi ini tadi ya saya garis bawahi lagi bahwa dulur-dulur saya, punaan-punaan, menyadik-menyadik ya, kalau lihat kok kayak wajan ada penconnya, kemudian ada lingkaran sak kepel kayak itu namanya iya. Gong ya. Ada gong gong besar, ada gong suwuan, ada kempul, ada kenong, ada kempiang. Wah, wis mengerti itu. Tapi nek udah melihat peralatan itu mesti sudah tahu itu namanya
1: sudah
0: peralatan.
1: Sudah paham itu.
0: Ya. Gimana Pak Dito ya
1: menambahin? Kados niku, pokoknya kelompok ingkang nomor kalih atau nomor dua itu pencon itu atau gonggong itu kan dalam bentuk posisi penerapannya memang tidak sama dengan misalkan kempul, kenong, kempiang. Lah gong itu kan posisinya memang digantung. Kalau yang lain tetap diletakkan tengkurap gitu Pak Pur. Iya, itu peletakannya jadi tidak disamakan dengan gong digantung semuanya
0: gong
1: itu.
0: Digantung kayak neng wong
1: gitu.
0: Tapi nek sing kenong,
1: ketuk, kempul itu tetap ditengkurapkan di
0: atas tampar.
1: Alas, gitu.
0: Mengapa ada tamparnya supaya bunyinya itu tidak hilang.
1: Gitu.
0: Dan jadi, bisa menggema.
1: Menggema betul.
0: Ya ini para sedulur, para pamirsa dimana berada. Penjelasan peralatan gamelan Jawa sudah kelompok yang kedua. Tadi yang pertama adalah demung, di mana ada demung, ada saron penerus, ada demung. Itu disusun di atas seperti perahu, ya toh. Nanti dipukul pakai kayak palu tapi dari kayu. Mengapa pemukulannya kok setelah dipukul dipegang supaya menggambarnya tidak terus menerus, tidak terlalu lama, karena selalu dipegang pakai jari itu suaranya supaya hilang Mbak Erlin gitu.
1: Betul.
0: Nggih, wau wonten pamundutan saking sederek kula Pangkur Semarangan. Semoga.
1: Mangga.

0: Iya, para Sutrisna Budoyo, wah ganti laras banget. Wah nek ngrungokke ngene Pak De. Ini nek wong sing Jawa tulen dan orang sesepuh-sesepuh dulu dengan Pangkur Semarangan ini jamane sing nyanyi Ibu Sinden Sukesi dan merinding ya.
1: Nah, mila menika Pak Pur, kalau wau kan sampun diawali kalian bowo nggih, bowo Pangkur ingkang galik-galik suarane melengking.
0: Ya. Tapi kadang-kadang orang yang ndak paham seni itu dianggapnya ngundang setan loh. Saya pernah ada debat sedikit ya, namanya orang enggak tahu kan. Kok itu kok kayak suaranya kok kayak ngundang setan katanya. Iya. Belum, makanya lah satu saat kita dengarkan. Aku bilang gitu.
1: Itu musik apa dulu?
0: Ya musik kalau, Jawa ya kayak gini tadi. Kan
1: kalau Jatilang Jaran Kepang
0: ya,
1: mungkin
0: bukan,
1: itu.
0: Bukan, ya, pokoknya ya. Itu kalau Allah, anu suara hening-hening didengarkan ada yang nyinden, ada suara gong itu dia
1: katanya mengundang setan.
0: Nggih, para Sutrisna Budoyo, kita lanjutkan untuk tadi kan ada gong ya. Sekarang tadi kan kita mendengarkan peralatan yang dibukus secara lengkap, sudah diiringi dengan gending-gendingnya, ada sindennya, ada bawonya, sehingga bisa dinikmati satu persatu dipukul sampling melengkapi dan mengikuti irama-irama sindennya. Ya nah, sekarang kelompok yang ketiga ini namanya kelompok penatas atau elaborasi. Makanya di sana ada elaborasi itu maksudnya apa? Itu dipukul itu untuk mengimbangi supaya lebih indah. Contohnya itu bonang. Bonang itu untuk membuka, setelah dibuka itu nanti ada namanya ciblonan loh.
1: Iya.
0: Di ciblonan itu dung dung dung dung dung dung dung. Dung. Nah, itu ciblonan.
1: Itu lebih ramai dan lebih hidup nanti Pak Pur itu kalau sudah benar-benar menyatu dengan yang lain.
0: Iya, maka nanti pasti ditambah lagi ada yang namanya gambang ya. Yang pakai kayu, mukulannya itu Pak D-nya itu sambil mendengar, tidak dilihat alatnya, tapi dia sambil miring-miring itu mencari
1: sudah,
0: nada.
1: Sudah paham nadanya dengan kelarasnya. Pokoknya posisi kalau mukul itu tidak melihat, Pak. Tapi sambil melaras yang telinga yang justru yang mencari main. Telinga gitu.
0: Gitu. Terus ada juga yang namanya selentem. Selentem itu kan kayak gambang itu ya, selentem itu digantung kayak tambar, tim nggak ada iramanya, tapi dia mukulnya dua-dua ini mencari irama, menrami gitu.
1: Istilahnya itu kalau mengawali sebagai mencari nada, tintinganipun Pak D lah, gitu seperti itu untuk mencari nadanya. Itu.
0: Ada juga yang namanya rebab lah, rebab ini kan asing digesek kayak.
1: Nah itu kadang untuk menggantikan lagunya pesinden, misalkan pesinden diem dipakai itu nanti pasti suaranya kayak rebab itu. Nah itu maksudnya.
0: Itulah Mbak Erlin, memang lucu ya Mbak Erlin ya. Nah, baik, para Sutrisna Budoyo, coba diulangi anu Pak di kelompok penatas itu mulai satu persatu.
1: Nggih, matur nuwun. Kalau mau sampun pun ngendikaken kalian Pak Pur ya.

0: main lagu dan ngasih variasi. Kadang kalau yang pertama tadi nuduknya tung tung lah, tung tung tung tung tung tung tung lah gitu, nah nuduknya berimbal-imbalan itu lho Pak Pur. Tuh Bunang Barung, Bunang Penerus pun demikian juga.
1: Bunang Penerus itu nonton sing arep, ya, nonton Bunang Barung, tapi mukulnya dua-dua.
0: Dua-dua melanjutkan Bunang yang Barung. Kemudian yang selanjutnya tadi nyenengan ngendikai Gambang. Itu dari Balok Kayu. Balok Kayu itu tapi sebelumnya itu ditinteng ada suaranya enggak, ada laras suaranya enggak. Tidak sekedar kayu Mbak itu. Kayunya pun tidak sembarangan gitu. Kemudian setelah itu ada Gender. Ya, Gender. Gender ada dua juga, Gender Barung, Gender Penerus. Kemudian Cemplung, ya, Celempung ya, berupa gitar gamelan, berupa senar ya tadi. Oh iya, nanti. Itu jenengan ngendika apa sih? Ting ting ting apa tadi Pak Pur? Lah itu namanya Celempung. Atau apa tadi? Sing ting ting ting ting. Ya, itu yang pakai pakai senar, ya, pakai senar jenengan waktu nyanyi di Jogja itu saya dengar itu.
1: Rebab.
0: Kemudian ada rebab juga. Rebab itu sendiri alatnya digesek pakai senar. Jadi suaranya seperti menggantikan suara penyanyi gitu Pak Pur. Lah itu. Juga tadi selentrem ya, nadanya rendah empuk kayak mengambil nada agar kita bisa mengawali berapa tinggi rendahnya nada itu. Gitu Pak Pur.
1: Mbak Elin, itu kalau kita di Bandara Solo, Bandara Jogja, itu kadang-kadang ada ibu-ibu satu pakai sanggul nyinden, terus bapaknya itu hanya membawa selentem ya Pak dia, atau membawa cemplung
0: enggak? Bisa. Kemudian itu yang
1: single gitar ki lho, gitar.
0: Sing dipetik
1: pakai duduk. Itu namanya siter.
0: Siteran.
1: Siter.
0: Gitu.
1: Itu bisa untuk ngiringi lagu apa saja.
2: Oh.
1: Saya pernah berhenti dan saya langsung duduk samping sinden. Orang kan ada orang turis, orang lewat. Mohon para pengunjung, para penumpang yang akan berangkat supaya untuk Ibu D sinden kula niki nek enten rezeki dipun paringi. Dia ngasih 100.000 loh. Langsung masukkan. Senang sekali dengan adanya saya ikut duduk. Langsung saya nyanyi Yening Tawang Nelintang diiringi sama Pak D-nya pakai siter tadi.

0: langsung kayak 100 ribu.
1: Itu namanya apa Pak Pur? Nyawer. Karena apa? Pak Pur duduk di sampingnya, sindenya nyanyi, ya terus Pak Pur istilahnya memberikan apa support dan juga menawarkan ini lo
0: orang ibu-ibu. Penumpang yang lewat, iya. Ada kerdusnya, iya, di depan sindennya itu
1: ada, terus menawarkan.
0: Kan ada jalannya gitu, menawarkan,
1: mempromokan.
0: Oke, okay, anu yuk kita masih ada waktu, masih kita kasih lagu itu dulu ya, nanti baru satu kelompok lagi. Ya, Foro Mariarso, lagunya adalah
1: sekarang salah jengipan apa Pak Pur?
0: Jeneman Wungoh. Ya. Sing terakhir Mbak Erlin. Yeah, yeah. Jeneman Wungoh.
1: Okay. Wungon. Monggo. Monggo sinambi nampake mawon sugeng medhang ngetaken
0: sinemen. Sugeng
1: dalu.
0: Dalu.

0: poros derek pasti semakin dalu, semakin memahami yang namanya peralatan gamelan Jawa, GB Erlin, ya.
1: Iya, betul.
0: Udah tahu apa tadi digong, ada suara kendang, ada suara kempul, ada suara kenong. Tentunya semakin kita menyayangi, kita menghargai budaya-budaya itu indah. Sehingga saya juga semuanya budaya apapun saya juga saya hargai, karena itu mahal harganya. Dijual mahal loh. Mengapa sekarang penyanyi-penyanyi Bang Tino Ameh sampai ratusan juta, Niken Salindri, kemudian kemarin itu Mas Cak Dedi Caknan, wah itu juga mahal. Itu karena punya seni di dalam jiwanya, itu seni semuanya.
2: Talentanya ya tersalurkan.
0: Iya, makanya di sini nanti saya langsung membahas masalah vokal. Nah, coba Pak Di. Pak Di kemarin dalam Grebek Suro sampean juga dandan nganggo blangkon nyinden. Penyanyi nek cewek namanya Pesinden, nek namanya cowok namanya
2: Wiroswara
0: utawa Girong. Nek nyanyi terus mburine ya itu untuk pengrame itu namanya Girong. Itu Girong
2: supaya saut-sautan
0: supaya indah. Lah nek sing memimpin wayang, gerakan wayang itu namanya dalang. Sehingga ada dalang, ada Girong, ada Pesinden. Makanya sekarang nek ning TikTok itu wayang kulit, ada wayang orang di Serwedari Solo itu setiap malam itu tampil terus loh. Bayarnya 20.000.
2: Itu nonton wayang orang
0: 20.000. Pemainnya itu diangkat menjadi pegawai negeri.
2: Iya.
0: Dia dibiayai oleh pemerintah. Dia hanya dandan terus nanti pemeran wayang pulang, besok istirahat, dandan memerankan wayang, dia ditugasi sutradaranya misalkan jadi Janoko, jadi Cakil, itu bayarannya berbulan, Mbak. Jadi uang 20.000 itu masuk BLUD, kas daerah, kemudian dia dibayar oleh kas negara. Enak kan, Mbak?
1: Iya, enak.
0: Tapi lulusannya juga harus dari STSI.
1: Oh, harus ya.
2: Ya. Sarjana seni, Mbak.
0: Sarjana seni, malah yang pemain itu ada master seni. Hmm. Ya gitu. Ya, maka itulah kadang-kadang nek sing wis paham seni-seni wis dadi pelaku kuliah itu ngambil seni itu sambil ngamen sambil ditanggap tiba-tiba selesai masternya gitu enak. Nggih para pamirsa, tadi kita bercerita masalah vokal, sakniki kula lajengaken nggih menika kelompok penjaga irama. Artinya itu penjaga irama itu mau ditutup, mau dilanjut, mau dicepetke, mau dilambatke. Nah, itu ada, Mbak, namanya. Lah itu apa kuncinya? Di kendang. Oh, suwo langsung tuk tuk tuk tandang. Langsung selesai. Lang ada juga nanti serpek kan utawa mau di alon-alon. Itu kendangnya aja yang dipukulnya. Nek pukulnya alon-alon ya nanti lirik gending larasnya ya juga agak dan namanya kendang ini rajanya ya. Satu orang kendang ngatur cepat lambatnya, keras lembutnya, ganti lagu, ada kendang ageng, kendang ketipung.
2: Itu sebagai pemacu, Pak Pur. Pemacu, lebih cepat ya karena kendang, lambat juga kendang, untuk berhenti itu tidak
0: kendang. Makanya kan di situ ada namanya penjaga irama atau Pak Di. Nah, makanya penjaga irama ini mau dibawa lambat, mau dibawa ciplungan, mau dibawa kayak dangdutan kan mulai kendang dulu. Betul. Kadang-kadang lagunya itu kan lagu klasik, habis itu dibawa kendang dutan, kuncinya kendang. Jaipongan nanti kendang kendang ketipungnya yang dipukul. Gitu. Selanjutnya ada juga gong bembem. Gong kecil buat irama cepat. Nah, inilah gong supaya itu tadi ngimbangi kendang. Terus ada ceng-ceng atau ricik-ricik. Nah, itu namanya buat irama tarik. Terus yang satu lagi ini ada suling. Suling itu kan untuk neng wayang kulit. Nah, kok sindene kok meneng, sulingnya main.
2: Yang sama seperti rebab tadi.
0: Iya,
2: jadi berimbangan dengan kalau ada suling-suling, kalau ada rebab-rebab gitu.
0: Ya, pokoknya semakin lengkap semakin bagus. Mengapa di Sintang ini kalau tampilan dalam grebek, dalam kuda lumping kok enggak lengkap? Bawanya abot Mbak Herlin.
2: Bawanya berat sekali.
0: Bawanya berat sekali. Kalau lengkap semua satu truk ongkosnya dah berapa? Maka yang dibawa yang penting-penting. Yang penting tanpa mengurangi irama indahnya. Yang sindennya supaya tetap bisa nyinden. Lawang sekarang ini lebih praktisnya aja organ tunggal. Meh organ tunggal, meh disuara tarian, meh disuara klasik, meh gitaro klasik. Sing dangdutan semuanya bisa. Keroncong,
2: koplo, apa saja kan di organ bisa itu.
0: Ya gandeng, si tinggal satu lagi. Nah, nanti kita kasih lagu. Karena kita waktu juga para sedere, nanti kita juga pukul 9 itu harus sudah undur diri. Maka saya menyimpulkan bahwa dulur-dulur saya, para Sutrisno Budoyo, terutama Budoyo yang menjiwai, yang menyayangi, yang mengagumi. Ya ini kebetulan di dalam Prosatu itu tugas kami berdua Pak Ditoyo dan Pak Dipur itu menerangkan ragam budaya Jawa, khusus Jawa. Kan kadang-kadang ada Padang, ada Daya, ada Jawa Timuran dan segala macam. Nah ini supaya ngerti harganya berapa sih satu gamelan itu. Kalau satu set gamelan itu isinya bisa 40-60 alat, itu harganya ratusan juta. Kemarin Pak Bupati Jarot belikan Puspa Wajah itu 550 juta. Dari Solo dinaikkan kapal.
2: Setengah miliar.
0: Sekarang peralatan itu ada di rumah gamelan. Dan RRI sendiri di bawah itu juga ada. Nah, itu zaman Pak Pak Jiyoto. Ya, saya kan waktu itu nanggap wayang di depan sini. Saya juga ikut sampai malam, sampai jam 4. Itu Pak Jiyoto itu kenang-kenangan gamelan. Lah ini tanpa mengurangi rasa hormat kami ngangkat gamelan, mudah-mudahan bisa menambah kawruh kita, tentunya ben mengetahui macam-macam peralatan-peralatan gamelan Jawa tadi. Ben lebih kerungunya lebih lengkap kita kasih apa Pak De lagunya?
2: Lagunya Ela Elo Gandru.
0: Ela Elo Gandru. Sekaligus kita nyuwun pamit.
2: Sekaligus di
0: tutup.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke, para sedulur Budoyo, dengan demikian kami berdua Pak Dipur dengan Pak Ditoyo dengan judul tema pengenali peralatan gamelan Jawa, mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kita, mencintai budaya dan kita menjadi pelaku budaya sehingga kita mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Dan Mbak Helin selamat bertugas. Panjang umur Mbak Helin, anak-anak sukses. Yang sudah lulus di perguruan tinggi negeri saya doakan. Dan kami didik di SMK Negeri 1 Sintang bisa langsung panggilan dengan prestasi.
2: Amin.
0: Karena berkat ibunya juga gigih semangat nurun kepada anaknya. Cekap semanten atau kawulo kalau Pak Dipur.
2: Kalau Pak Ditoyo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu. Nuwun.
2: Sugeng rahayu. Terima kasih.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia. Sintang, kita kembali di ruang rindu pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Kami nantikan Anda di 0565 24774.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Ana di Mesukari.
0: Baik, Bu Ana, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk lagu malam ini dari miliknya Bruri, judulnya Seiring dan Sejalan. Ada dari miliknya Ermi Kulit, Aku Masih Menunggu. Ada Betaria Sonata, Biarku Sendiri.
1: Betaria Sonata, tidak.
0: Baik.
1: Aku tunggu lagunya, Kak.
0: Ya.
1: Nah, udah ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yuk, malam juga. Terima kasih, Bu Ana yang ada di Masuka. Selanjutnya pendengar kita menyapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik,
2: ruang dengan... rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Silakan mau pilih lagu yang mana?
2: Sebut semua, baru 3 butir lagi.
0: Baik, untuk lagu-lagunya tadi ada Betaria Sonata, kemudian ada Bruri, ada Ermi Kulit, ada Inka Kristi, Ebit G. Ade, Alda Risma, ada Dina Mariana, ada Desi Ratnasari.
2: Ratnasari apa judulnya?
0: Judulnya Asmara Kita.
2: Nah, itu aja.
0: Baik.
2: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
2: Spesialnya buat Ibu Bilin di Lembah. Semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya. Nah, buat Kailin juga bersama keluarganya. Semoga sehat selalu. Nah, buat Kailin selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ele.
0: Baik, silakan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Boman di Cenai.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Boman di Cenai.
0: Baik, silakan, mau pilih lagu apa?
1: Biar aku sendiri Kak, Pak judulnya tadi.
0: Biar ku sendiri.
1: Iya.
0: Itu saja. Ada
1: lagunya buat Ayo Pada Desemluang Sepadiam Nitor, buat Puan Usu Pada Desambas saja. Yuk, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama di malam hari ini. Kita dengarkan dulu beberapa buah lagu berikut ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caspase. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 1
3: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa.
1: Iya.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Dina Mariana, apa judul lagunya tadi?
0: Dina Mariana?
1: Iya.
0: Masih Adakah Cinta?
1: Itu Jaka.
0: Baik.
1: Lagunya buat sama di Tenyumbau, semoga dia terhibur dan sehat juga. Masalahnya buat Wadudu di Sambas, semoga dia bisa gabung nanti.
0: Baik.
1: Kakak selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin.
1: Yuk, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana penelpon kita? Kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Baik. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siapa nih?
2: Dengan Wan Usu nih.
0: Ah, Wan Usu sudah disebut-sebut sama pendengarnya.
2: Oh iya. Apa kabar Mbak?
0: Kabarnya baik, sehat. Gimana Wan Usu?
2: Kalau kabar saya baik, sehat juga. Mbak siapa nih?
0: Sama Mbak Elin.
2: Oh, Mbak Elin.
0: Iya.
2: Lagunya Mbak Elin.
0: Lagunya ada Bruri, ada dari miliknya Inka Kristi, Ebit G. Ade, Alda Risma, Dina Mariana.
2: Inka Kristi apa judulnya?
0: Judulnya Maafkan.
2: Oh iya, itu aja lah.
0: Baik.
2: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, buat Alimin di Sambas, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa kembali di 0565 247774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Ibu Herlinda?
0: Kabar baik, Bapak.
1: Syukurlah.
0: Iya. Sehat.
1: Oh iya. Lagunya apa-apa itu Ibu Herlinda?
0: Lagunya ada dari Dina Mariana, Inka Kristi, ada Bruri, ada Ermi Kulit, ada Ebit Gade, ada Alda Risma.
1: Ah itu Bruri Merentika aja Ibu Herlinda.
0: Baik, nanti ditunggu ya Pak ya.
1: Ya, salam buat Ibu, siapa nama tadi itu?
0: Bu Bilin.
1: Yang di Sambas itu.
0: Oh, Wanusu.
1: Oh, salam kembalilah. Semoga Ibu Herlinda tetap sehat, semangat, bisa ketemu di udara.
0: Amin.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga pendengar setia kita yang selalu bergabung ya di Ruang Rindu. Ada Pak Jumirah di

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka

bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak. Bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar selanjutnya bagi Anda yang bergabung, silakan masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alim di Sambas.
0: Dengan Alimin di Sambas, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah. Gimana cuaca di Sambas?
1: Cuacanya terang, alhamdulillah. Ini bagus cuacanya, Kak.
0: Oh, gitu. Baik, Alimin mau pilih lagu apa?
1: Yang belum di-request, Kak.
0: Yang belum di-request ada Ebit GAD tadi udah ya. Alda Risma, Ermi Kulit, Deloitte.
1: Alda Risma.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
1: Oke.
0: Ada spesial?
1: Salamnya buat semua monitor RRI Sintang ya lah. Buat kakaknya makasih.
0: Baik. Amin.
1: Terima kasih, Kak.
0: Yo, malam. Selamat malam. Terima kasih ada Alimin, penelpon kita di malam hari ini, pendengar setia juga ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 24 774. Baik, selanjutnya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus di Nangasilat.
0: Pak siapa?
1: Pak Agus.
0: Pak Agus di Nangasilat.
1: Ya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
1: Lagu Ribet Kadi jalan, Kak.
0: Baik.
1: Hanya itu aja, Kak.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, bagi Anda yang bergabung, satu penelpon lagi di sesi yang ketiga di Ruang Rindu malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kembali kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu tadi sudah di request sama pendengar kita di malam ini.

0: setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar masih di Ruang Rindu, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja, kami nantikan Anda di malam hari ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Sambil kita menantikan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, kita akan kembali dengarkan beberapa buah lagu tadi sudah di request sama pendengar kita.

0: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Pro 1
0: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, masih ada waktu selama kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan di 0565247774.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini pendengar. Dan selanjutnya nanti sesaat lagi kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, ISEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali ya kami Radio Republik Indonesia Sintang, program 1 RRI Sintang ya. Kembali temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026, tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama jalannya pertandingan antara antara Prancis ya melawan Maroko, dan tadi juga keseruannya telah kita ikuti. Dan tentunya pendengar, bersama saya Yatro yang akan lanjut temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali juga dengan Mutiara Pagi Islam ya pagi ini bersama dengan Nura Rifah SPD dengan tema pagi ini kemuliaan hidup berumah tangga dalam Islam. Kita ikuti dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah yang pada kesempatan pagi berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam Mutiara Pagi dengan tema kemuliaan hidup berumah tangga di dalam Islam. Kemudian salawat salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kami muliakan para pendengar RRI Pro 1 Sintang.

0: sekitarnya, sahabat religi yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan ibadah yang bernilai pahala dan jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah tangga yang dibangun atas keimanan akan menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang, ketenangan, dan generasi yang soleha. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum, yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini Allah sampaikan langsung nih dalam Al-Quran nih, Surah Ar-Rum nih. Mengapa? Karena saking pentingnya hidup berumah tangga, saking pentingnya pernikahan di muka bumi ini, maka Allah sampaikan pasangannya Allah ciptakan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang, atau tidak bisa ditukar dengan kemewahan. Yang kita rasakan ketenangan itu adalah yang bersifat abstrak, artinya tidak bisa dilihat, hanya bisa dinikmati. Mengapa? Karena kasih sayang, ketenangan jiwa itu merupakan hak hidup privasi kita yang Allah berikan, yang Allah anugerahi supaya kita menikmati kemuliaan hidup dengan kebahagiaan tanpa ada paksaan dan tekanan. Kemuliaan hidup berumah tangga itu penting. Yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari sunnah beliau. Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang menyempurnakan sebagian agama. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis Ibnu Majah. Nah, jadi yang kalian lihat sampai hari ini, pada detik ini, pada kondisi saat sekarang ini, menikah itu karena ada beberapa hal yang urgen atau terpaksa. Gimana? Misalnya untuk remaja-remaja yang masih usia sekolah atau yang memang belum waktunya menikah, jadi dia terpaksa menjalankan pernikahan dengan tanda kutip, dengan kata lain adanya hamil duluan atau hamil di luar nikah, atau adanya tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Ini bukanlah merupakan hal buruk, ya. Kalau emang sudah kejadiannya seperti itu, harus diapakan, harus bagaimana? Ya tetap harus nikahkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku di dalam bernegara dan agama. Kan tidak mungkin juga dibiarkan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang pada kasus tersebut. Ya, yang kedua, kemudian hidup rumah tangga itu ada yang mendapatkan ketenangan hati, ya. Rumah itu tempat kita pulang, rumah itu tempat kita berteduh, rumah itu tempat kita menikmati ketenangan, menikmati sunyinya malam, menikmati hawa sejuk di pagi hari, menikmati menikmati hangatnya mentari di waktu siang. Itu adalah rumah kita, ya. Seseorang akan memperoleh ketentraman itu yang pertama adanya saling menguatkan antara pasangan dalam rumah tangga. Yang kedua, saling menguatkan antara anak-anak, orang tua, dan tetangga. Ya, bagaimana saling menguatkan? Saling berbagi suka maupun duka, ya. Tidak hanya sebagai suami sebagai pencari nafkah saja, dan istri sebagai juru masak atau yang bersihkan rumah, tidak seperti itu, ya. Suami itu harus berkolaborasi dengan istri dalam mengurus rumah, ya. Itu yang sejatinya seperti itu dalam rumah tangga. Tidak hanya suami main HP, akan tetapi istrinya yang mengerjakan kerjaan rumah. Ini namanya nak sinkron. Kasian. Suami istri akan menjadi sahabat terbaik dalam menjalani kehidupan jika memang saling memberikan ketenangan hati, saling menghormati, saling menghargai dalam berumah tangga. Dan tidak ada yang membuat salah satu pasangan ini tertekan atau terzolimi. Ya, itu namanya bisa mendapatkan ketenangan hati, baik dari ucapan, perbuatan, ataupun bahasa tubuh antar pasangan. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan itu harus kita ciptakan sendiri. Kita ciptakan sendiri kemuliaan, hidup dalam rumah tangga itu kita ciptakan, kita buat, kita susun, kita rancang, sehingga rumah tangga kita itu benar-benar menjadi ketenangan dalam menjalani hidup ini, ya. Yang ketiga, kemuliaan hidup rumah tangga itu menjaga kehormatan diri. Pernikahan akan menjadi benteng untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang agama, sehingga kehormatan individu maupun keluarga tetap terpelihara. Nah, hal ini, kehormatan diri ini bukan saja dari segi banyaknya harta jadi dihormati, tidak begitu, ya. Menjaga kehormatan diri ini lebih spesifik kepada bersifat pribadi. Bersifat pribadi itu adalah privasi, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai para muda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis sahih ini disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, mengapa Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu? Karena untuk menjaga kita, ya, menjaga pemuda ini umumnya, pemuda ini baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena apa? Sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini Rasulullah sampaikan demikian karena setiap pemuda itu memiliki syahwat, ya, ataupun nafsu yang menggebu, sehingga untuk kategori kehormatan diri ini, ya, memang harus segera menikah karena itulah jalan terbaik dalam menjaga kehormatan diri. Yang keempat, kemuliaan berumah tangga ada ladang amal dan pahala. Setiap bentuk kebaikan dalam rumah tangga seperti mencari nafkah yang halal, mendidik anak, melayani pasangan, hingga membantu dalam kebaikan merupakan amal soleh yang bernilai ibadah, ya. Sehingga pernikahan itu dikatakan adalah ibadah terpanjang, ya, atau ibadah seumur hidup. Jadi nggak ada istilahnya berhenti di 1 tahun, tidak ada istilahnya berhenti di 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, tidak ada. Tapi seumur hidup, sepanjang hayat kita, maka apapun yang kita lakukan kebaikan dalam rumah tangga itu, Allah kasihkan pahala yang berlipat ganda. Mencari nafkah yang halal bagi seorang lelaki atau bergelar suami, nafkah yang halal untuk istri, itu adalah sebutannya jihad. Kenapa disebutkan jihad? Karena tujuan mencari nafkahnya adalah untuk menafkahi keluarga, ya, kemudian mendidik anak. Ini juga merupakan tugas dan PR bagi orang tua, baik ibu maupun ayah, dalam kelanjutan generasi yang lebih baik di masa akan datang. Ya, karena mendidik anak, anak itu adalah merupakan rumah. Rumah itu merupakan tempat pertama sekali dia menjadi sekolah, ya. Rumah itu adalah tempat anak pertama kali mengenal lingkungan. Rumah juga pertama sekali anak melihat, mencontoh, mendengar, ya, dan lain sebagainya adalah di rumah. Sehingga mendidik anak ini merupakan amal atau pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian melayani pasangan dengan baik dan ikhlas, ini Allah sampaikan langsung memang, ya, melayani pasangan itu memang kewajiban, ya, baik laki-laki, pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan. Kenapa? Salah satu pasangan itu ada keinginan, mungkin salah satu pasangan tidak memiliki keinginan. Jadi memiliki keinginan menyampaikan sehingga tersampaikan, terlayani dengan baik, maka Allah berikan pahala, ya, pahala yang sangat besar. Sehingga doa-doa kita atau doa-doa pasangan suami istri ini dalam rumah tangga ini menjadi amal yang tak terhingga, yang gak putus-putus, ya, karena keikhlasan tadi dalam melayani pasangan. Kemudian saling membantu dalam kebaikan merupakan amal soleh yang bernilai ibadah. Ini tidak hanya dalam mencari penghasilan, akan tetapi saling membantu dalam masalah pengurusan rumah tangga. Yang kelima, ya, kemuliaan hidup rumah tangga itu adalah dengan lahirnya generasi soleh-soleha yang akan menjadi, ya, pertambahan penduduk, pertambahan generasi yang akan memimpin negeri ini, yang akan memimpin negara ini, bahkan yang akan memimpin dunia ini adalah generasi yang soleh dan soleha. Orang tua bertanggung jawab menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak mulia serta ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah generasi yang bermartabat, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kenapa? Karena generasi soleh ini dibentuk oleh orang tua yang soleh, ya. Jadi orang tua yang soleh itu juga tidak bisa secara instan. Kita sebagai orang tua juga mesti harus selalu berilmu, harus selalu belajar bersabar diri, belajar berserah diri, belajar menempa diri, ya, untuk memberikan pengetahuan atau pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita. Karena tidak mungkin anak-anak itu bisa dengan sendirinya tanpa ada bantuan kita sebagai orang tua. Jadi generasi yang soleh itu dibentuk oleh keluarga, oleh pasangan, orang tua yang soleh juga. Kemudian setiap anak ini memiliki rasa rasa ingin tahu, ingin memahami, dan ingin dimengerti. Nah, dari ini kita sebagai orang tua pasti harus memiliki ilmu untuk mengasuh dengan pengasuhan yang baik. Kemudian yang keenam, kemudian hidup berumah tangga dalam Islam itu adalah mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu dibangun atas dasar iman, komunikasi yang baik, saling menghormati, dan musyawarah akan menghadirkan suasana ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Jadi keluarga sakinah itu juga tidak bisa terjadi, terbentuk secara instan, tapi harus dibangun, harus dibina, harus dibentuk, harus dirancang oleh pasangan suami istri. Kalau tidak dirancang, tidak dibangun, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga kita akan berantakan. Nah, untuk itu kita ini sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga itu harus sering menepikan ego kita, supaya apa, adanya kemaslahatan dalam menjalani rumah tangga. Kemudian ya, rumah tangga itu bisa mulia, ya, dikatakan mulia itu hanya kita yang menikmati. Yang mempunyai rumah A, rumah B, itu si A dan si B yang bisa menikmati wujud keluarga sakinah itu masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada pasangan kita, juga tidak bisa, tapi kita bentuk, kita musyawarahkan kemana rumah tangga kita ini harus bermuara, ya, sehingga hadirnya kasih sayang Allah di dalam rumah tangga kita, sehingga hadirnya doa-doa anak-anak kita, sehingga hadirnya doa-doa sahabat, ya, doa-doa orang tua untuk kita, kita wujud, kita bentuk itu dengan niat menikah karena Allah. Meskipun ini pasangannya bukan lagi pasangan baru, akan tapi pasangan yang udah lama atau disebut pasangan lawas, tapi kembali kita mereview, merefresh niat kita bahwa kita menikah karena Allah. Ya, kalau dulu ketika awal menikah mungkin masih masih muda, masih segar, masih apa segala macam, masih menyenangkan. Tapi begitu udah sampai di 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun pernikahan kita udah sama-sama, itu akan terjadi hal perubahan yang sangat besar. Tenaga kita, kemudian pendengaran kita, penglihatan kita itu tidak lagi seperti dulu, ya. Dan itu merupakan anugerah Allah. Allah kasih kita seperti itu supaya apa? Supaya kita selalu mengingat bahwa kenikmatan yang Allah berikan, baik kecantikan, rupawan, penglihatan segala macam itu karena dari Allah. Maka lihatkan kembali ketika pasangan mengalami itu, berarti Allah tegur kita lewat pasangan. Kenapa sudah menua? Kenapa sudah seperti ini, ya? Karena fisik itu bisa berubah, tapi yang tidak berubah adalah budi kebaikan itu tidak bisa berubah, ya. Dan ini kita review kembali, kita niat kembali bahwa menikah kita karena Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kita jalani dengan sebaik-baiknya, tanpa mengeluh kepada saudara, kepada orang tua, bahkan mengeluh kepada tetangga. Tetapi kita sampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan penuh tanggung jawab. Ini baik istri maupun suami dalam rumah tangga itu punya tanggung jawab, punya hak ya yang seimbang, sehingga tidak terjadinya ketidakadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban ini. Jadi sama-sama disampaikan kewajibannya apa, sama-sama dipahami haknya apa, sehingga pasangan dalam rumah tangga ini menjadi pasangan yang ideal, pasangan yang harmonis, pasangan yang bertanggung jawab terhadap pasangannya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya. Dan tujuan adalah mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai. Ini banyak terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena komunikasi yang kurang baik dan tidak saling menghargai. Ya, ini banyak konfliknya. Ini hanya hal kecil sebenarnya. Bahkan, tapi kita perbaiki, menjaga komunikasi yang baik, ucapan yang baik, tidak memaki, tidak menyalahkan, akan tapi saling memperbaiki, saling mengkomunikasikan, menyampaikan hal apa yang kita inginkan, hal apa yang harus kita lakukan dengan pasangan dalam rumah itu, sehingga terjadinya komunikasi yang baik, saling memaafkan. Ya, kemudian jika dari komunikasi tadi ada hal kurang yang kita tidak tahu, yang kita tidak pahami dengan pasangan, maka kita saling menyampaikan kata maaf dan bersabar dalam menghadapi hal buruk. Sifat hal buruk dari sifat pasangan, baik suami maupun istri, ya. Kemudian untuk kunci yang paling utama itu mewujudkan rumah tangga yang mulia itu adalah membiasakan diri ibadah bersama, ya, sholat berjamaah, membaca tadarusul Quran, berdoa bersama, kemudian melakukan puasa bersama. Ini hal penting, ya. Ini hal penting. Kenapa? Dengan beribadah maka kita akan mendapatkan ketenangan, ketenangan yang sesungguhnya, ketenangan yang Allah berikan kepada siapapun, siapapun ia yang melakukan ibadah bersama dengan pasangan halalnya, dengan suami dan istri, maka itu pahalanya sangat besar, ya. Kemudian dari membiasakan diri ini, maka para malaikat, ya, para malaikat itu memuji bahwasannya pasangan A, ya, memuji kepada siapa malaikat memuji? Menyampaikan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, kata malaikat, pasangan ini beribadahnya bersama, sholatnya bersama, artinya berjamaah, kemudian baca Al-Quran bersama dan berdoa bersama, maka perlihatkanlah pasangan ini kepada penduduk langit untuk mendoakan kembali apa yang diinginkan, yang diharapkan dari pasangan yang suka, yang senang beribadah bersama, ya. Ini merupakan wujud, ya, kunci rumah tangga mulia. Kemudian menjaga keharmonisan melalui musyawarah dan kasih sayang. Ya, Masya Allah, ya, kemuliaan hidup rumah tangga itu, ya, bukanlah hal-hal biasa, akan tetapi menjadi penyempurna bagi kehidupan kita, sehingga Allah sampaikan dengan menikah maka akan menambah ketenangan, memberikan kesempatan ketenangan lahir dan batin, tapi juga untuk menjaga hormatan, menyempurnakan agama dan membangun generasi yang soleh, saling menasihati dalam kebaikan berumah tangga itu, saling menghormati, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, ya. Ini merupakan beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai kemuliaan hidup berumah tangga dalam Islam, ya, sehingga ada doanya yang sering kita bacakan untuk kita semua, ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74, ya. Berumah tangga dalam Islam itu adalah amanah, ya. Amanah yang Allah titipkan kepada setiap orang, ya. Karena amanah ini adalah amanah mulia sekaligus ladang ibadah. Keluarga dibangun di atas keimanan akan menjadi sumber ketenangan, tempat tumbuhnya kasih sayang, serta melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Setiap keluarga muslim senantiasa memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hidup rumah tangga, ya, merupakan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran Al-Quran, ya, tentang ilmu dan akhlak serta ibadah yang dipandu oleh Al-Quran akan melahirkan keluarga berumah tangga anak-anak yang generasinya adalah generasi Quran yang sehat, bermartabat, dan memiliki kecerdasan unggul, sehingga Allah anugerahkan seperti yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana doa yang untuk penutup, kita bacakan doa. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Sahabat lagi, demikian yang dapat kami sampaikan. Kelebihan dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan keburukan dari kami pribadi sebagai hamba yang sedang belajar, yang penuh kekurangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program Masatu RRI Sintang dan sudah di jam 5 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita daerah pagi ini pendengar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program Masatu RRI Sintang.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Terkait dengan turunnya Sungai Sekadau, maka Sarresim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan.
3: Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 10 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Skadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026. Menggunakan speed, tim menyusuri aliran Sungai Skadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan.
2: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Skadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata beberapa lanting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran Sungai Skadau untuk menjaga air Skadau itu bisa dipergunakan.
1: Zainal menjelaskan selama penyusuran petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi Sungai Skadau serta sejumlah lanting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Skadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Kebakaran menghanguskan kantor PT KSP Agro Kalimantan Sanggar Pusaka di Desa Mabuh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Skadau, Rabu 8 Juli 2026, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kapolsek Belitang Ibda Fahru Razi mengatakan personel Polsek Belitang segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta meminta keterangan para saksi. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan karyawan PT KSP Agro, api pertama kali diketahui saat ia datang ke kantor untuk melakukan absensi. Ketika mendekati bangunan, api sudah terlihat membesar dan membakar kantor perusahaan. Saksi segera menghubungi pihak perusahaan untuk memberitahukan kejadian tersebut. Sembari menunggu bantuan, karyawan bersama warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadaman api ringan milik perusahaan serta mesin pompa air milik warga. Setelah dilakukan upaya pemadaman secara bersama-sama, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, namun bangunan kantor mengalami kerusakan akibat dilalap api. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengoptimalkan penanganan sampah melalui TPS 3R dan melakukan perawatan serta ketertiban tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang ada di Sintang. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Penanganan sampah di Sintang saat ini terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang melalui sistem metode open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang menekankan pentingnya warga membuang sampah di TPS 3R, pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu juga di berbagai tempat pembuangan sampah TPS ditingkatkan ketertibannya agar terjaga dan terawat dengan baik.
4: Kami mengambil suatu kebijakan membuat tempat pembuangan sementara yang rapi dan bagus. Kita buat semen, kita cor, kita rapikan. Dan di TPS Hutan Wisata itu 10 kali 8 meter dan di TPS Roja itu 10 kali 4,5 meter menyesuaikan lokasi yang ada.
3: Siti Musrika menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang melakukan langkah pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah TPA di Kabupaten Sintang dengan sistem ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk terus tertib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di fasilitas tempat pengelolaan sampah TPS 3R. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat peningkatan kasus campak yang terkonsentrasi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Durian, dan Puskesmas Darajuanti di Kecamatan Sintang. Sementara itu, kecamatan lain belum menunjukkan peningkatan kasus yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Rosa Trivina, juga mengatakan pihaknya bersama Puskesmas sedang mendata ulang sasaran imunisasi campak. Imunisasi ulang akan diberikan termasuk kepada anak-anak yang sebelumnya telah menerima vaksin sebagai upaya pencegahan penyebaran kasus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah mengajukan tambahan pasokan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah vaksin tersedia dan pendataan selesai, petugas juga akan melaksanakan vaksinasi ulang dengan mendatangi langsung masyarakat yang menjadi sasaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snaker Trans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
6: Sampai saat ini, Pak, ya kan kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja dikatakan di kebun.
5: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snaker Trans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnaker Trans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan catatan positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya, Pemkab Sintang sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Menanggapi capaian bergensi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni memaparkan bahwa laporan APBD 2025 telah melalui serangkaian tahapan audit yang ketat, mulai dari audit internal oleh Inspektorat hingga audit eksternal dari BPK. Capaian WTP ini pun menuai apresiasi dari seluruh fraksi saat menyampaikan pandangan umum di gedung DPRD Sintang. Meski dibanjiri apresiasi dari pihak legislatif, Roni dengan tegas juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Wakil Bupati menyambut baik setiap masukan yang diberikan dan memandang sebagai dorongan positif untuk berbenah. Ia juga memastikan bahwa pihak eksekutif tidak akan mengabaikan masukan dari para wakil rakyat tersebut.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Melawi melaksanakan patroli malam di wilayah Kota Nangapino pada Rabu 8 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna juga mengatakan kegiatan patroli tersebut sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli juga dilaksanakan menggunakan satu unit kendaraan patroli R4 Satlantas dengan rute Jalan Juang hingga Jalan Provinsi Nangapino, Kota Baru. Ia juga menjelaskan dalam kegiatan tersebut, personel melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, pemantauan arus dan volume kendaraan, pengawasan terhadap pengguna jalan, menyisir titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran, serta difokuskan sebagai langkah antisipasi aksi balap liar dan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL untuk pencegahan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisko atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan bisko di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wabub berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang merencanakan menyusun Grand Design System Drainase Perkotaan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan air yang semakin sering terjadi di sejumlah wilayah Kota Sintang. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Sintang Hendrikus. Ia juga mengakui hingga saat ini Kota Sintang belum memiliki Grand Design Drainase secara menyeluruh sebagai acuan dalam penanganan banjir maupun sistem pembuangan air. Menurut Hendrikus, belum adanya perencanaan induk menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian persoalan drainase yang selama ini terjadi di kawasan perkotaan. Ia juga menjelaskan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pedoman dalam pembangunan sistem drainase Kota Sintang, termasuk menentukan arah kebijakan pengendalian aliran air dan penanganan titik-titik genangan yang selama ini menjadi persoalan. Dengan adanya grand design tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar perencanaan yang lebih terukur dalam menyelesaikan persoalan banjir, sekaligus juga meningkatkan kualitas infrastruktur drainase di kawasan perkotaan. Penyusunan grand design juga diharapkan mampu menciptakan sistem drainase yang terintegrasi, sehingga pembangunan saluran air di masa mendatang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sebanyak 33 pelaku usaha mengikuti Lomba Produk Unggulan Daerah atau PUD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang menghasilkan 73 jenis produk. Laporan selengkapnya disampaikan Tanindra Sita.
9: Sebanyak 33 pelaku usaha mengikuti Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang menghasilkan 73 jenis produk dari kategori Sintang Asin, Manis, Pedas, serta Komoditas Potensial. Pengumuman sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Kamis 9 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan mengatakan, lomba tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan produk berbasis potensi lokal agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kurniawan menjelaskan, seluruh produk yang mengikuti lomba telah melalui proses seleksi dan penilaian yang cukup panjang oleh dewan juri. Produk-produk terbaik dipilih berdasarkan kualitas, inovasi, penggunaan bahan baku lokal, keberlanjutan usaha hingga peluang pengembangan pasar. Ia menambahkan, para pemenang tidak berhenti pada seremoni penghargaan. Selanjutnya mereka akan mengikuti program inkubasi bersama Mitra Gemilang untuk memperkuat kualitas produk sebelum dipasarkan secara lebih luas.
10: Produk-produk unggulan daerah yang kita umumkan ini merupakan representasi dari potensi lokal Kabupaten Sintang yang memiliki peluang untuk berkembang menjadi produk yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pada pelaksanaan lomba yang telah dilaksanakan satu bulan yang lalu, ada 33 peserta yang mengikuti dengan menghasilkan 73 jenis produk.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, Lomba Produk Unggulan Daerah menjadi langkah nyata dalam mendorong lahirnya inovasi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Roni mengatakan, pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia menilai, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama demi keberlanjutan pembangunan daerah.
11: Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi kemudian bagaimana kita memaknai kegiatan hari ini untuk lebih care, lebih peduli terhadap lingkungan, dan bagaimana lingkungan ini juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat untuk lebih baik. Nah, saya pikir satu kalimat ini yang kemudian harus berkesinambungan menjadi satu kalimat yang penting, bagaimana kita menjaga lingkungan tapi ekonomi masyarakatnya juga baik.
9: Roni berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun sehingga semakin banyak produk unggulan berbasis alam yang mampu menjadi identitas sekaligus kekuatan ekonomi Kabupaten Sintang. Dalindra Sita melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 10 Juli 2026. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Skada melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skada menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang, dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang menyapa pagi ini ya, masih bersama saya ya, terus temani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan segera mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat ya, bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Entikong, Samba, Sanggau, dan tentunya Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Budiman Tahir menemani Anda di pagi ini, dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pun sudah siap menemani Anda ya dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih EL. Dan kita menuju ke Sanggau. Di pagi ini ada Dini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Dini. Dan juga di RRI Sintang ada Yevtro di pagi ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi kembali Budi, rekan-rekan semua dan pendengar dimanapun berada ya.
3: Baik, ya terus suaranya agak kecil ya, mungkin bisa di-upkan lagi. Dan di pagi ini juga saya sapa di Antikong ya. Di pagi ini saya belum mendapatkan kendala ya mungkin ya. Oke, baik, kita masih menunggu seperti apa. Ada rekan saya Faisal di Antikong ya, yang saat ini masih off cam. Dan sambil menunggu pendengar, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak sebelum kita melangkah atau mendengarkan berbagai informasi lainnya, di mana seorang pria berinisial R ini tersetrum saat berada di tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang, dan polisi menduga pria ini hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulan, petugas pemadam kebakaran, PMI dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban ini berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik. Polisi juga menyebut korban berinisial R ini merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulan Rian yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan bersama kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita beralih ke Sambas, di mana 25 operasi penanganan karhutla dilakukan di Sambas selama semester pertama 2026, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
5: Baik Budi dan juga rekan-rekan dan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, yang mana memang untuk ancaman karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga masih menjadi perhatian serius selama musim kemarau 2026. Dan sepanjang Januari hingga Juni 2026, tim Manggala Agni bersama sejumlah instansi terkait ini juga terus melakukan upaya penanganan di berbagai wilayah rawan. Selain pemadaman, berbagai langkah pencegahan ini juga diperkuat untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran yang tentunya ini juga dapat berdampak begitu ya pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang melalui Kepala Regu Pondok Kerja Sambas Redi, jadi mengatakan selama 6 bulan pertama tahun 2026 ini telah dilaksanakan 25 operasi penanganan karhut lah di Kabupaten Sambas. Dan untuk luas lahan yang terdampak ini diperkirakan ini mencapai sekitar 250 hektar. Namun untuk seluruh kejadian ini juga berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan menurutnya upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat peduli api ataupun juga MPA. Kegiatan itu diwujudkan melalui pelatihan bagi anggota MPA di Desa Selakau Tua serta juga sosialisasi pencegahan karhutlah kepada pelajar di SMK Negeri 1 Selakau Timur. Dan dia juga menilai untuk keterlibatan masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini. Lebih lanjut, Manggala Agni ini juga terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri dan juga pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga diikuti dengan Tangaran dan juga Paloh, yang mana memang untuk kawasan tersebut ini dilakukan pengecekan sumber air serta penyusunan peta partisipatif sebagai bagian dari langkah antisipasi. Budi.
3: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas ya. Kita menuju ke rekan saya lainnya, kita ke Sanggau terlebih dahulu, di mana pasokan melimpah harga cabai di pasar Sanggau anjlok, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
6: Oke, baik Budi, ini salah seorang pedagang di pasar Sanggau Wida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan yang signifikan dalam sepekan terakhir. Dan penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, hingga cabai rawit seiring meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi. Dan melimpahnya pasokan membuat persaingan antar pedagang ini semakin ketat ya, sehingga harga jual pasar, harga jual juga harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Dan peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan yang memperoleh stok dari pemasok, dan ia juga menyebutkan situasi tersebut juga memberi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Budi.
3: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Bulog menjamin pasokan pangan Sintang melalui tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
7: Ya baik rekan Budi dan pendengar, di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin juga menjelaskan meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Sekian informasi pertama dari Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya, dan kita menuju ke Kota Pontianak kembali, di mana kami informasikan perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Spadium menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini menjadi donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus merupakan rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan Lanut Spadium dipilih karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan donor darah serta didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Melalui kerjasama ini, panitia menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara Komandan Lanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kerjasama perdana dengan HK Kalbar merupakan wujud sinergi TNI Angkatan Udara bersama masyarakat. Dalam kegiatan ini, Lanut Spadium mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung pelaksanaan donor darah massal. Sidik berharap tingginya partisipasi masyarakat dapat membantu mewujudkan target 1.000 kantong darah. Menurutnya, pengabdian TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke Sambas, di mana Festival Berindu Keris meriahkan hari jadi Kota Sambas ke-395. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas Budi dan juga pendengar. Halaman Istana Al-Wazukibillah Kesultanan Sambas ini kemarin menjadi lokasi pelaksanaan Festival Berindu Keris yang digelar di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas. Dan tradisi budaya yang menjadi bagian dari rangkaian hari

0: dinyatakan gugur apabila keris ini terjatuh sebanyak 3 kali selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, peserta yang berhasil membuat keris berdiri tegak dalam batas waktu yang ditentukan, ini berhak untuk melaju ke babak final. Untuk penilaian akhir didasarkan pada lamanya keris mampu berdiri tegak di atas sarung. Lebih lanjut, Urai Budiman ini juga mengatakan untuk festival Berindu Keris ini memang juga telah rutin diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ini sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Sambas. Dan menurutnya kegiatan ini memang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Daerah, tetapi ini juga menjadi upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sambas. Dan antusiasme peserta ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga festival ini juga diharapkan nantinya itu dapat terus menjadi agenda budaya yang memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Budi.
1: Terima kasih ya El, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana gawai Dayak momentum cetak atlet sumpit Sanggau. Dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Oke, baik Budi ya, ini lomba menyumpit dalam gawai Dayak Nosumino Podi ke-22 ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak ya, tetapi juga wadah pembinaan atlet yang menuju tingkat yang lebih tinggi. Ketua Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau sekaligus Ketua Portina Kabupaten Sanggau Samuel Marwan mengatakan kompetisi tersebut yang menjadi momentum menumbuhnya minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet sumpit. Nah, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 76 orang pada pelaksanaan lomba tahun ini, dan menurutnya peningkatan jumlah peserta menjadi modal penting ya bagi Portina dalam melakukan pembinaan atlet sumpit di Kabupaten Sanggau. Pembinaan atlet juga terus dilakukan agar mampu bersaing pada ajang olahraga tradisional tingkat provinsi, karena dalam waktu dekat kontingen sumpit Kabupaten Sanggau akan mengikuti festival olahraga tradisional dua kabupaten di Kalbar ya, di Singkawang, dengan menurunkan 10 atlet. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan ya, dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sintang, Polres Sekadau cek dugaan aktivitas peti di aliran sungai Sekadau. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeftro, silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Budi dan informasi ketua ya dari Sintang, di mana Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Sekadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sekadau Ibda Rio Kalbarino bersama dengan personel Satreskrim. Kegiatan tersebut juga turut diikuti sejumlah awak media yang melakukan peliputan secara langsung di lapangan pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ya, menggunakan speedboat, tim juga menyusuri aliran Sungai Sekadau yang diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Pengecekan juga dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasatreskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan. Sekian informasi kedua dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Yeftro, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan dari Koramil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yeftro di Sintang.
3: Terima kasih kembali rekan Budi dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi, semuanya juga terima kasih.
1: Iya, dan terima kasih kepada EL di Sambas.
0: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga rekan-rekan di Antikong ya, yang sudah merilai. Ada Faisal pagi ini. Terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, walaupun ada kendala, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan tentunya akan baik-baik saja. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Sintang, Pontianak, Entikong, Sambas dan juga Sanggau. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz ya, program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yotro Frangyar, temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di studio, waktu di studio ya sudah menunjukkan di jam 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Karena sesaat lagi pada pukul 7 ya waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu pagi.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat